Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Mega, pendengar yang akan temani Anda dalam Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan opini Anda, pandangan Anda, pendapat Anda, ya, laporan Anda mungkin mengenai hal-hal terkait fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik, ya, boleh Anda bergabung bersama kami di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94419. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga segala aktivitas, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Untuk Anda yang sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan pastikan sudah menggunakan safety belt, ya, demi keamanan kita semua. Baik pendengar, nanti saya akan tunggu atensi dari Anda untuk bergabung bersama kami, baik melalui line telepon maupun WhatsApp. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu satu lagu dari Fanny Sugi kali ini. Ada Dharma spesial untuk Anda.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan

0: mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Semoga segala aktivitas, semoga segala tugas-tugas yang perlu Anda selesaikan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Baik pendengar di Halo RRI, untuk pagi ini kami masih undang Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, opini, mungkin ada pandangan juga

atau ada laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan, dapat Anda bergabung bersama kami baik melalui 97,6 dan maksud kami 0894-220-74 ataupun melalui line WhatsApp ya di 0813-54-94-419. Masih membahas mengenai El Nino ya, pendengar, fenomena El Nino yang juga berdampak sepertinya ya di Nabire ini khususnya. Memang beberapa hari ini kami pantau sudah turun hujan walaupun sebentar ya, tapi tetap saja air di dari PDAM masih sering mati. Jadi ada pendapat tadi bahwa sebaiknya debit airnya dikurangi seperti itu. Jadi airnya tetap mengalir namun debitnya yang dikurangi. Dan pendengar, El Nino sendiri ini ya untuk saat ini di 2026 telah aktif dengan kategori kuat dan diprediksi oleh BMKG akan bertahan hingga awal tahun 2027. Nah, intensitas kuat sendiri pemantauan suhu muka laut di Samudra Pasifik menunjukkan anomali positif yang mendorong kekuatan El Nino pada level kuat. Untuk puncak kemarau dan dampaknya sendiri ya, puncak musim kemarau yang lebih kering diperkirakan terjadi pada bulan ini, yaitu bulan Agustus hingga September 2026. Sedangkan puncak aktivitas El Nino sendiri diprediksi berlangsung pada Desember hingga Januari 2027. Dan fenomena ini pendengar diperkirakan akan terus berlangsung hingga rentang April hingga Mei 2027 ya. Jadi kita harus mempersiapkan segala hal-halnya termasuk dengan mitigasi yang dilakukan oleh pihak BMKG sendiri ya. Mungkin dengan cuaca, operasi cuaca buatan. Dan pendengar, dampak utamanya ini di Indonesia tentunya yang pertama adalah cuaca menjadi lebih kering. Penurunan curah hujan ini tentunya menyebabkan musim kemarau terasa lebih panjang dan kering dari biasanya. Sebagian besar wilayah di Indonesia termasuk di Papua sendiri ini ya memiliki probabilitas mengalami kondisi kering yang signifikan. Dan risiko bencana akan munculnya potensi krisis air bersih, hambatan pada sektor pertanian serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan pendengar, seperti yang tadi telah kami sampaikan ya dari WhatsApp oleh pendengar kita tadi sudah memberikan saran bahwa sebaiknya PDAM sudah mulai mengurangi debit airnya agar air ini tetap mengalir seperti itu ya, sehingga tidak ada mati-mati air lagi. Karena memang air adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar bagi seluruh manusia tentunya dalam beraktivitas. Segalanya membutuhkan air, jadi semoga dampak kekeringan ini akan segera teratasi dengan baik, ditemukan solusi-solusi terbaik juga ya, sehingga juga dampak dari El Nino ini segera dapat dimitigasi secepatnya seperti itu. Baik pendengar, nanti kami akan kembali bersama Anda dalam Halo RRI dan kami masih menunggu atensi dari Anda untuk bergabung bersama kami baik melalui line telepon atau line WhatsApp kami. Dan semangat untuk Anda di hari ini dalam segala aktivitas Anda ya. Kali ini ada satu lagu untuk Anda. Ada Kotak Sendiri spesial untuk Anda.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh lagi kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Oppa, giongna? Oppa keten, irong pinggong, macimakro boko sepdago hetjana. Oppa, uriga wae iroke deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어. 그 길이 오빠. 아직도 안에 그러면 오빠. 오빠 그러면 오빠. 오빠.
5: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami mendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Mega ya, dan tadi kita sudah membahas sedikit mengenai El Nino ini yang diprediksi El Nino tinggi yang sedang aktif di Indonesia secara umum. Dan puncak musim kemarau di Papua Tengah sendiri pendengar pada Agustus 2026 diperparah oleh fenomena El Nino 2026 yang sedang aktif dengan potensi intensitas kuat hingga awal 2027. Dan pendengar, tadi telah saya sampaikan juga ya mengenai salah satu dampaknya yaitu kurangnya debit kekeringan ya tentunya. Kekeringan dan disarankan juga tadi untuk PDAM mengurangi debit air sehingga air itu dia tetap nyala, tetap hidup, mungkin kecil ya tapi tidak mati seperti itu, karena memang air adalah kebutuhan dasar bagi manusia ya, untuk mandi, untuk memasak, mencuci, segala macam hal kita menggunakan air. Jadi dengan keadaan seperti ini mungkin akan mempersulit ya kegiatan kita sehari-hari. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih saya undang ya, undang Anda di 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, El Nino sendiri ini atau El Nino ya yang sedang aktif dengan potensi intensitas kuat hingga awal 2027 ini yang telah diprediksi oleh BMKG. Dan musim kemarau sendiri di Papua Tengah ini diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan. Puncak musim kering terjadi nanti ini pada Agustus hingga September 2026. Dan pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah ini tercatat berada di bawah rata-rata normal menurut pemantauan BMKG. Dan apa saja dampaknya ya, resiko dampaknya yang pertama pastinya kekeringan. Karena penurunan ketersediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan harian warga, lalu juga berdampak pada karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Jadi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik ini rawan. Dan apa saja langkah mitigasi yang bisa dilakukan pendengar? Yang pertama dengan modifikasi cuaca. Jadi pemerintah menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC ya di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan, tentunya untuk mitigasi bencana kekeringan serta karhutlah, dan juga dengan kesiapsiagaan ya, peningkatan pemantauan titik panas serta penyediaan cadangan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Baik pendengar, kami akan lanjutkan dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini. Dan kami cukupkan Halo RRI pendengar, nanti kita tunggu pukul 10 ya. Kami akan hadirkan Indonesia Raya di ruang dengar Anda dan dilanjutkan dengan musik dan informasi untuk menemani Anda hingga pukul 11 nanti. Baik pendengar, Halo RRI akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di setiap hari Senin, Rabu hingga Jumat dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
7: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda yang saat ini baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas untuk Anda, semoga segala aktivitas, semoga segala apapun yang menjadi tugas Anda di hari ini dapat Anda selesaikan dengan baik dan lancar tentunya. Baik mendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda, tentunya kami kutip dari rri.co.id. Biaya politik mahal ini dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga saat ini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia atau LPI, Ujang Komarudin mengatakan, ongkos politik tinggi ini berpotensi untuk memicu praktek korupsi kepala daerah. Dan demokrasi memang masih berbiaya tinggi sehingga perlu didesain ulang sesuai dengan karakter budaya Indonesia agar tidak terus melahirkan persoalan. Ujar Ujang Komarudin dalam dialog bersama Pro 3 RRI. Dan menurut Ujang juga demokrasi Indonesia ini membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik perlu membenahi sistem rekrutmen secara transparan dan akuntabel tentunya, karena menurutnya praktek mahar politik ini dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Ia menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik dan biaya tersebut antara lain adalah kampanye, saksi, operasional, mahar politik hingga praktek politik uang. Dan menurut Ujang, besarnya ongkos politik ini dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Nah, kondisi tersebut pendengar juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Ujang menegaskan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan merata serta reformasi partai politik. Ini juga perlu untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia. Menurutnya pemilu seharusnya itu dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Prabowo mengatakan bahwa biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi dan pernyataan tersebut disampaikan pada pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan di Jakarta Jumat 5 Desember 2025. Jadi seperti itu ya pendengar, dan informasi selengkapnya mengenai ini dapat Anda akses di kanal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, kami ingin memberikan pemberitahuan untuk Anda ya dari Kepala Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire kepada seluruh kami ulangi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Nabire, serta untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah. Ya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga selesai dan bertempat di Taman Para Duta Kodim 1705 Nabire. Ya, jadi jangan lewatkan ya pendengar kegiatan atau gerakan pangan murah ini ya yang akan dilaksanakan di Taman Para Duta Kodim 1705 Nabire pada hari Rabu 12 Agustus 2026 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda seluruh masyarakat Kabupaten Nabire jangan Anda lewatkan ya, karena ini pasti akan sangat bermanfaat untuk kita semua, karena gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah ini tentunya akan membantu kita dalam membeli barang-barang dengan harga yang lebih miring tentunya. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi. Kali ini ada Dewa 19, Dewi, spesial untuk Anda.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sumarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal itu seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya. Dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran atau SPBK per 9 Agustus 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan TNBTS diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Kehutanan menginstruksikan penutupan sementara secara total kawasan TNBTS, ya. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dari resiko kebakaran. Pemerintah juga mengarahkan 3 helikopter untuk melakukan pemadaman melalui udara, khususnya pada titik api yang berada di kawasan berkelerengan dan sulit dijangkau pasukan darat. Sementara itu, pendengar, pasukan darat melakukan pemadaman langsung dan membuat sekat bakar untuk mencegah penjalaran api. Penanganan dikoordinasikan melalui satgas yang melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan pemadaman udara saat ini diprioritaskan di kawasan puncak B29 di sisi paling timur. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber air untuk pemadaman. Pemerintah memastikan pemantauan terhadap potensi kebakaran akan terus dilakukan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga kondisi dinyatakan aman. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di kanal resmi kami, rri.co.id.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Pagi ya, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya Immanuel Samber yang akan temani Anda siang ini hingga sore nanti. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Jangan lupa makan siang ya. Baik, saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam Nabire Lintas Siang di edisi hari pertama melaksanakan tugas hari Senin 10 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Manus Hamberi penyiar Anda, dan di teknik ada rekan Agnes Pratiwi. Di pemancar radio ada Bung Timotius Vanindi. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur, dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Senin Anda dengan segala aktivitas yang Anda laksanakan, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Keberhasilan tentunya diraih oleh Anda yang melaksanakan segala aktivitas. Apabila juga belum meraih keberhasilan, tentunya masih akan dilanjutkan lagi dengan waktu-waktu yang masih terluang. Jarum-jarum di studio menunjukkan pukul 11.22 waktu Indonesia Timur. Dengan segala aktivitas Anda di siang hari ini, kami menyapa melalui Radio Republik Indonesia, Program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali temani Anda. Kita jelang pukul 12 tepat nantinya dalam acara musik tradisional dan budaya. Dengar dikabarkan seputar popo.com, Satreskrim Polres Jaya Wijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyelidiki kasus penembakan terhadap dua warga sipil di area pintu masuk Festival Budaya Lemba Baliem, Kampung Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya pada Sabtu lalu. Aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Kodab 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya dengan terduga pelaku berinisial EG dan PN. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2006 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa usai kejadian, aparat gabungan TNI Polri langsung mengamankan lokasi, mengevakuasi pengunjung termasuk warga negara asing ke kantor Bupati Jaya Wijaya serta membawa kedua korban ke RSUD Wamena. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, petugas menemukan 3 bekas tembakan pada mobil Mitsubishi Triton milik korban. Selain itu, polisi mengamankan 4 serpihan proyektil, 8 selongsong kaliber 5,56 mm, 1 proyektil GLM, dan selembar jaket. Kepala Operasi Damai Kartens 2006 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan terukur. Aparat juga mengimbau masyarakat Jaya Wijaya untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi liar, dan segera melapor jika memiliki informasi relevan terkait insiden tersebut.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau, ular,
2: buaya. Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
0: Nabire siang ini.

Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dengar kabar baik bagi pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dan afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memastikan proses pencairan beasiswa yang sebelumnya dikeluhkan karena mengalami keterlambatan mulai diproses pada pekan depan. Bupati Intan Jaya Anir Mais Zini mengatakan bahwa tahapan pencairan kini telah memasuki proses administrasi. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya menandatangani surat keputusan atau SK pencairan dana beasiswa bagi penerima ADIK dan ADEM. Hal ini dikatakan Anir Mais Zini kepada media melalui sambungan seluler pada hari Sabtu kemarin, ya 8 Agustus 2006. Menurut Anil, pemerintah daerah menargetkan proses pembayaran mulai dilakukan pada Senin 10 Agustus hari ini. Dia memastikan hak para pelajar dan mahasiswa penerima program afirmasi pendidikan tersebut tetap akan diselesaikan. Bupati juga menghimbau para penerima beasiswa agar tidak terlalu mencemaskan keterlambatan pencairan. Beliau meminta mahasiswa tetap menjalankan aktivitas akademik dan memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respon atas keluhan pelajar dan mahasiswa asal Intan Jaya yang saat ini menempuh pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelumnya mereka meminta pemerintah daerah segera merealisasikan pembayaran beasiswa yang menjadi salah satu dukungan penting bagi keberlangsungan pendidikan mereka.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Nabire siang ini.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Dibuang sesi
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1, Nabira di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 tepat waktu Indonesia Timur. Kita jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2006 bersama saya Manusambiri dan di teknik ada rekan Agnes Pratiwi. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan beberapa teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia dan juga akan hadir beberapa informasi terkini tentang tradisional dan budaya Indonesia dalam acara ini. 0984-22074 dan di WhatsApp ada 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan sudah ada yang terhubung, Bang Luhut dari Tapanuli. Halo, selamat siang Bang Luhut.
1: Selamat siang, musik tradisional daerah Lemanu.
0: Iya, selamat siang kembali, Lailu.
1: Ini kabar-kabar sehat, cuacanya juga lumayan-lumayan cerah hari ini.
0: Iya.
1: Di sana gimana itu, Lai?
0: Di Nabire juga sama, ya.
1: Cerah dong, ya. Iya, bikin kabar-kabar sehat juga, ya.
0: Pasti, harus tetap semangat.
1: Iya, betul, haruslah semangat.
0: Yang sakit cepat sembuh.
1: Betul. Iya, kalau begitu mau request lagu. Aku mau request lagunya dari ini saja. Yang dari Krishna Sinta Geladun.
0: Krishna Sinta. Yang,
1: iya. Judulnya itu Ialah Masalah.
0: Judulnya
1: La Masalah.
0: Lah masalah.
1: Iya, dari Krishna Sinta, lagu remix Batak Karo itu lah.
0: Oh, remix Karo terbaru Krishna Sinta.
1: Iya.
0: Kelihat Lah Masalah.
1: Iya betul. Oke, sudah. Salamnya yang pertama buat Lemano bersama Kenny Yano Palternya, selamat bertugas. Terus ada juga Direnamo, ada Manop, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Lani, Mama Sita, Mama Rum Rawer. Gael, Nona Vita, Pak Zinedi, Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi, terus dua Cengga, dan buat semuanya saya selang yang lagi pantau saat ini. Oke, buat Lemanu, selamat bertugas, terima kasih Lemanu, selamat siang,
0: terima kasih kembali. Paras. Paras.
2: Pulang Solo, siapa di
0: ya, pembuka pintu kita di siang hari ini di acara musik tradisional dan budaya ada Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Bang Luhut ini ingin dengar lagu remix Karo terbaru yaitu Krishna Sinta, biar kelihat Lah Masalah. Gimana? Lagu ini diciptakan oleh Sudarto Sitepu. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang musik tradisional.
3: Halo, selamat siang Kakak Manu yang ganteng. Amu di depan pun.
0: Selamat siang juga Amu yang paling cantik.
3: Ya, selamat jaga siang, tentara. Selamat bertugas. Tuhan memberkati Kakak Manu.
0: Terima kasih, amin.
3: Tapi lagunya Tanjung Tanah Merah.
0: Tanjung Tanah Merah, mantap Amu mau ya. Yosim ini.
3: Amu salam Bapak yang tadi baru lewat. Senggol Amu, terima kasih ya.
0: Bang Luhut.
3: Ya. Salam buat yang di Ambon, yang di Batak.
0: Iya.
3: Bunda dua itu.
0: Mm-mm.
3: Mama Alfa, Mama Jamila.
0: Amo ada dari Maumere itu, Bunda Ima.
3: Yo, yang dari Maumere juga. Iya. Selamat siang. Iya. Imer juga, selamat siang.
0: Iya,
3: dari Amo salam buat Mama Kori di sebelah ini.
0: Selamat siang Nenek Kori.
3: Yo, Amo salam lagi buat kau pun Mama Rahel di mall.
0: Oh, dong jauh di pulau.
3: Memang. Berapa hari orang pin main bola di Mambor tu rame, Vanessa.
0: Oh, Amo tara ikut kah?
3: Saya ikut hari pertama.
0: Oh, hari pertama Amo pergi.
3: Yo. Amo salam buat siapa? Mama Sambel dan Papa Sambeli.
0: Terima kasih.
3: Ya, salam lagi buat Tete dan Nenek di EPK.
0: Iya.
3: Kakak di Wanggar, kakak satu yang di Kalibobo, kakak bilang dua-dua yang di Buguru.
0: Terima
3: salam
0: kasih.
3: Salam tuan semua.
0: Mm-mm.
3: Salam tu Maya, Eta, Mama Lucy, Mama Karubaba.
0: Iya. Lengkap.
3: Iya. Di sini tuh ada yang ganteng suka karya. Dapa, mm-mm. Bapak Lahir. Iya. Om Wanggar, kemalung ke Pambor tuh rame.
0: Om Wanggar.
3: Bapak Angel, Mama Angel.
0: Iya, iya, iya.
3: Selamat siang saja.
0: Memang mau ya. Sambut Agustus tuh rame-rame ya, mo.
3: Itu lagi. Mm. Mantara iko baru, rame. Speed phone.
0: Iya.
3: Iya. Amo salam lagi buat Biren, Arema, Pali Arema, Mama Bagus. Arema dia kemana, eh?
0: Tidak tahu itu, amo. Menghilang itu.
3: Dia ke Surabaya ke apa?
0: Bisa jadi Surabaya di Nabireka.
3: Buat Senja. Utangir, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mauri,
0: mm-mm.
3: Mama Ikram, Mama Kiri,
0: kas, yang topo. Amo kas keluar absen itu sudah.
3: Nanti September kita ketemu.
0: Siap, amoku yang paling cantik sudah.
3: Kita jangan sana ke Bunda Puja, dia bilang.
0: Hmm. Bilang apa?
3: Dia bilang kita jangan sana ke dia.
0: Pasti nanti dikasih
3: iya,
0: masukan.
3: Iya, dia kan tidak pernah ikut toh. Kasihan dia urus kami yang anjang sana.
0: Siap.
3: Iya. Amo salam buat Mama Wiyai sebelah ini, Nenek Tabisu.
0: Tuan dengar kah?
3: Nasadit, Mama Wen.
0: Iya.
3: Semua Sanoba. Saya pun tete barang sana, sampai saya lupa. Iya, saya tete awam di batas kota.
0: Di batas kota.
3: Tete. Iya. Amo salam buat ini, Pamayoteni omong kosong tuh. Pamayoteni.
0: Pamayoteni di puskesmas bikin apa kak?
3: Iya, dia di sama apa puskesmas kota lama.
0: Kalibobo.
3: Oh iya.
0: Mungkin ada Kalibobo. Mungkin ada kejar-kejar orang dan suntik apa itu?
3: Iya, dia makan pinang banyak jadi dia lupa. Alis di Pulau Nau, Abang Martina Sanoba, Mama Manto di Samoa Busa juga dengan Panda.
0: Mm-mm.
3: Ya, dengan Amanto, Mama Oge sama di situ.
0: Iya.
3: Meneso.
0: Iya, iya. Amo Yosi, Mei. Amo minta lagu ini, Amo siap-siap di situ. Bikin berapa lingkaran dulu.
3: Lagunya tuh.
0: Sudah, tadi.
3: Yang tadi Amo bilang.
0: Tanjung Tanah Merah.
3: Tanjung Tanah Merah, Pak, iya. Tapi itu dia deng. Yo,
0: oke. Okay.
3: Terima kasih. Selamat siang. Selamat bertugas Tuhan memberkati.
0: Amin. Kembali kasih.
3: Yang ganteng. Yang si, di Wadio, ya. Pemancar Wadio, amu salam saja.
0: Ada kakak Timo.
3: Yo, kakak Timo.
0: Makan pinang dulu.
3: Riono, Yance. Suka makan pinang banyak. kakak Rok, Benda Puja. Hampir saya lupa lagu.
0: Itu lagi.
3: Yo.
0: Pegang kakak absen, Bro.
3: Mama Eden, Gaby. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih kembali juga buat penghuni Sipur. Ada Amo Windesi ya. Kalau Amo itu panggilan sapaan buat tante ya. Atau tanda bahasa Mor ya. Kepulauan yang berada di seputaran Kota Nabire, ada Mor, ada Mambor, Hariti, dan Arwi. Sudah ada dua penelpon, ada Abang Luhut dan juga ada Amu Windesi. 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya, 0813-5494-419. Pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa menyampaikan bahwa Festival Budaya Lemba Baliem atau FBLB 2006 merupakan ajang untuk mempromosikan seni dan budaya Papua Pegunungan. Menurut beliau, festival yang diadakan di Kabupaten Jayawijaya ini dari 7 sampai 8 Agustus 2006 menghadirkan ruang untuk memperkenalkan budaya Papua Pegunungan kepada khalayak luas termasuk wisatawan mancanegara. Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi di Jakarta pada Sabtu kemarin, Niluh mengatakan bahwa Lembah Baliem memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang terjaga. Kekayaan itu bisa menjadi modal ya untuk menghadirkan pengalaman wisata yang autentik dan bagi wisatawan yang mengunjungi wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Festival Budaya Lembah Baliem masuk dalam daftar top 10 Karisma Event Nusantara 2006, menegaskan posisinya sebagai salah satu festival budaya unggulan yang mampu mendukung peningkatan daya saing pariwisata nasional. Selama mengunjungi Jayawijaya, Wakil Menteri Pariwisata juga berdialog dengan warga mengenai upaya penguatan sanggar seni dan budaya di daerah. Dia menyatakan bahwa Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Koperasi akan berkolaborasi mendukung penguatan ekosistem seni dan budaya serta pembukaan peluang ekonomi bagi pelaku seni.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Megak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Nabire siang ini.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nabire sore ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar kami, cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di hari ini, di hari Senin 10 Agustus 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Tentunya kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gado membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vignale, the
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 2.

100 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahillah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar dari Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13:34 waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa di siang hari ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Tentunya masih bersama saya Manus Ambiri penyiar Anda. Ada rekan Agnes Pratiwi di teknik dan juga Bung Timotius Vanindi di pemancar radio. Masih kami temani Anda dalam acara Pro Dangdut di siang hari ini hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore nantinya. 0984220704 dan juga di WhatsApp 0813549419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini berdangdut ria dalam acara Pro Dangdut. Ada Bang Luhut. Halo, selamat siang Bang Luhut. Halo.
1: Bro Dangdut, Dangdut terlaki.
0: Dangdut terlaki kita. Siang. Selamat siang kembali.
1: Iya, masih seperti yang tadi.
0: Tetap ceria, semangat.
1: Semuanya. Iya, masih dong. Iya, begitu juga dengan di sana ya.
0: Iya.
1: Iya, kalau begitu mau rekat lagu yang dari Fitri Karlina.
0: Dari siapa?
1: Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina.
1: Judulnya Gantengnya Pacarku, bersemangat dulu.
0: Iya. Fitri Karlina, Gantengnya Pacarku.
1: Iya betul.
0: Mantap, ini semangat siang-siang.
1: Salamnya kembali buat Lemano bersama teknik dan operatornya selamat bertugas, tetap semangat. Terus
0: iya, kasih
1: buat Bang Petra Kamoro, Bang Reka Mudi, ada Bunda El, Nona Fika, Pak Junedi, Mama Sipa, Mama Rum Rawer, Mama Ina, Mama Yu, Mama Lani, Mama Bagus, Mano, Amo, Diren, dan bagi mas-masnya sajalah yang lagi pantas.
0: Iya.
1: Sudah ketemu lagu ini, Tule?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu, Pak Leman. Selamat bertugas. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Horas, kembali kasih. Ya, Bang Lut kembali lagi membuka pintu di siang hari ini di acara Pro Dangdut, ya. Fitri Karlina Gantengnya Pacarku ya akan menemani kita membuka pertemuan kita di siang hari ini. Ada di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Oh, halo, selamat siang. Ini lama sudah tidak dengar suara ini.
2: Ya itu Bung Manu.
0: Dari Pulau Nau ini.
2: Ya, dari Pulau Nau.
0: Mantap sekali. Ini mungkin ada sibuk kah jadi
2: iya.
0: Suaranya jarang-jarang. Silakan, Pak Alex.
2: Oke. Bisa minta lagu satu dari Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Siap.
2: Dari Megiset.
0: Megiset. Oke. Siap.
2: Oke, buat yang baru lewat, salam kenal.
0: Iya. Bang Luhut itu.
2: Desi. Juga teman-teman semua, Diren, Senja.
0: Iya.
2: Mama Bagus. Ya, pokoknya semua dari ujung ke ujung.
0: Siap.
2: Oke, Bung Manu.
0: Baik. Iya.
2: Kamoro.
0: Siap.
2: Kamoro di Timika.
0: Putra Kamoro di Timika, Papua Tengah.
2: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
2: Ditunggu.
0: Siap. Dari Pulau Nau ini baru kedengaran suaranya. Mungkin suasana keadaan di Pulau Nau aman-aman ya. Meski ya di siang hari ini cuacanya berawan. Namun tidak menghalangi setiap kegiatan yang akan kita laksanakan ataupun telah kita laksanakan di siang hari ini ya, tetap berjalan dengan baik dan lancar harapan. Ya, di belakangnya Pak Alex dari Pulau Nau yang sudah lama tidak kita dengar suaranya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Iya, Kak Kamal yang ganteng.
0: Selamat siang, Amo yang paling cantik sudah di Nabire.
3: Iya, nih. Alex baru dengar suara, yeah. Alex kemana saja, kota, Kak.
0: Ah, itu lagi, di kota Serui, Kak.
3: Iya, selamat bertugas, Kak Kamal yang ganteng. Lagunya, Papua Hati Terpukul.
0: Papua Hati Terpukul, siap.
3: Lagu Raja Ampat, tolong.
0: Iya.
3: Amo salam balik, Mbak Alex.
0: Iya.
3: Di Pulang Nau. Buat yang pembuka pintu, Amo salam balik.
0: Siap.
3: Mama Silpa, Arema, Padi Arema, Diren, Senja, Mbak Lasri, Mama Arpa, Mama Jamila. Bunda dua di Minado. Bapak satu, di Ambon satu, Flores.
0: Iya, baik.
3: Selamat siang saja. Ya, amat salam buat Bapak Samberi, Mama Samberi, Tete dan Nenek di EPK.
0: Iya, Tete dan Nenek.
3: Tete Awan di Batas Kota.
0: Wab Daron.
3: Mama, Tete Awan di Batas Kota, jangan lupa dia.
0: Iya, selamat siang Tete Awan.
3: Iya, buat Mama Korsano, Mama Rahel di Pulau Mor, dengan teman-teman.
0: Iya.
3: Ya, Baba Martina Sanoba. Mama Ulan, Maju, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Mauri. Pada masa. Mama Yateni, tanda Mama Yateni.
0: Mama Yateni, dengar-dengar saja, Kak.
3: Ya, dia sandiwara saja. itu lagi. Ya, buat Diono, Om Timo, Kakak Yance.
0: Iya.
3: Putra Lewa Sambilan. Bapak Mandowen, Bung Tato, Mama Suo. Banyak sampai.
0: Banyak tuh, Amo kali ini lagi. Borong ini.
3: Iya. Buat Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Mama Eden, Debbie, Mama Suster.
0: Iya.
3: Mama Rita, Mama Lucy, semua. Baik, Mama Karubaba.
0: Iya, Mama Maya iya. Sawaki.
3: Iya, dia Mama Maya toh, Mama Karubaba.
0: Iya.
3: Buat Ibu Ani. Ibu Ani di Karamulia. Iya, itu saja dulu.
0: Okay,
3: terima kasih, Kakak Mami yang ganteng.
0: Siap. Terima
3: kasih, siap. Makan.
0: Siap, baik. Amo. Iya. Amo Windesi, siap. Terima kasih Amo sudah bergabung meriahkan acara ini di siang hari yang panas. Di belakangnya Amo, halo, selamat siang, Bro Dang.
4: Halo, selamat siang.
0: Halo.
4: Selamat siang, ini Kak Manu, Kak.
0: Betul, selamat siang kembali. Ini siapa?
4: Ini Mama Bagus, Kak.
0: Waduh, Mama Bagus, selamat siang. Suaranya agak lain, jadi.
4: Itu lagi. Aku ucapin selamat siang, selamat bertugas ya, selalu panjang umur kemar rezeki ya Tuhan, selalu memberkati Kak Vano.
0: Amin, terima kasih.
4: Kak Vano, Mama Bagus mau request lagu judulnya Menunggu.
0: Menunggu Roma Irama.
4: Karena terlalu lama Mama Bagus tidak masuk ini, aduh acara ini penuh.
0: Sama dengan Pak Alex baru masuk tadi.
4: Bisa masuk, bisa lanjut Kak Vano. Salam yang sudah masuk, hingga Mama Bagus. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, selamat bersantai siang, jangan lupa.
0: Iya.
4: Terutama yang ada di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Mama Peru, Mama Lani di Ari, terus di Teori. Ucapannya semua selamat siang. Iya. Lalu Pak Cuka yang di Kimika sana, terus yang di jalan tol sana. Mbak Dia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marbulan, tak lupa juga Mbak Fikri sama Mbaknya Bunda Ujia Bunda Novel, terus Bukri Kacang ucapannya semua selamat siang. Senja, Pak Dilan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, Putra Arema, Pung Akudeon, Pak Di Arema, tak lupa juga buat Paman Yoteni, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga yang di Karadiri, ada Putra Putri Lalu Sembilan, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggiri, warga Karadiri tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Tak lupa juga kak yang ada di Jalan Suci sana, buat Ibu Nurul sama Kakak Amir sekeluarga, ucapannya juga selamat siang. Di Manado sana ada Bunda El, ada Tess Jamila, Bang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, Nenafika. Tak lupa juga buat Abang Ruhut, Abang Jojo, Abang Sunaiji, Abang Jaka Ibrahim. Pokoknya semua tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat Kavanonya sementara itu dulu, lagunya ditunggu. Terima kasih jalur saya kembalikan.
0: Terima kasih kembali juga buat Mama Bagus.

Ya, sudah ada 4 penelpon dan 4 lagu kami siapkan di studio di siang hari ini. Ya, salam juga buat yang mungkin berulang tahun di hari ini. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur ya di hari ataupun tanggal 10 Agustus 2026, selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap diberikan kesehatan dan mulus saja setiap apa yang dilakukan, digiatkan, dilaksanakan. Tentunya menambah ceria juga di hari ini karena telah bertambah satu usia. Kepada Anda juga di siang hari ini yang mendengarkan secara streaming di aplikasi RRI Digital dan juga melalui radio kesayangan Anda, baik itu Anda yang berada di dalam kota Nabire ataupun lagi berkendara, dan juga tentunya yang lagi melaut di siang hari ini, semoga keberhasilan selalu menjadi milik Anda. Tak lupa juga menyapa Anda yang berada di kepulauan pesisir kota Nabire, ya ada Pulau Mor Arui, Pulau Mambor, mungkin lagi di siang hari ini berkumpul ataupun bersantai bersama keluarga. Semoga terhibur selalu dengan program acara yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Nabire.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya Nyong Sibur Mixer.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ya baik pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlak kita untuk edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Masih bersama saya Manu Samberi, masih menemani Anda. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada beberapa menit kebersamaan kita hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlak kita. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 081354-91 atau maksud kami 081354-94419. Ya, ada Senja di WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut Senja.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Mahano.
0: Iya, selamat siang kembali. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak. Sehat, demikian juga Kak Mano ya.
0: Amin.
1: Doa terbaik dari Senja. Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya, Kak.
0: Iya.
1: Tak kurang suatu apapun.
0: Lagi apa nih?
1: Lagi libur ini, Kak.
0: Oh, lagi libur.
1: Duduk-duduk bareng-bareng di rumah ya.
0: Bersantai.
1: Santai. Santuy.
0: Santuy. Busai.
1: Ya.
0: Dusai, duduk santai.
1: Kak Mano, udah makan siang belum?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah, ya. Lagunya dulu, Kak, ya.
0: Ajeng Febria.
1: Iya. Yang sebentar lagi datangin akhir, ya, tau? Iya, lagunya berjudul Sumanding. Sumanding. Sumanding dari Sumanding,
0: Ajeng
1: Febria. Iya, Sumanding berdampingan.
0: Sumanding
1: selalu di sampingnya.
0: Selalu di sampingnya.
1: Di samping si dia.
0: Wow.
1: Iya, kayak Kak Mano dah. Selalu bersanding pokoknya. Salam dulu, Kak, ya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, buat Mama Bagus, mana suaranya Mama Bagus? Halo, Kak?
0: Iya, silakan.
1: Iya, Mama Bagus sudah masuk belum?
0: Siapa?
1: Mama Bagus.
0: Mama Bagus sudah, WhatsApp tadi.
1: Oh, sudah.
0: Hampir ya, tidak kenal suara.
1: Juga tak lupa buat Mbak Cynthia, Among Jesse, Putra Menau.
0: Iya.
1: Bapak aku Diumi, salam hormat selalu. Juga Pak Alex ya.
0: Iya, barusan juga suaranya baru kedengaran.
1: Iya, Kak.
0: Pak Alex tadi.
1: Oh, masuk tadi.
0: Iya.
1: Oh, senggol-senggol tidak dia dong.
0: Senggol pasti.
1: Oh, iya. Salam sehat selalu Pak Alex.
0: Salam sehat selalu.
1: Juga buat Alex yang ada di air mandi di. Ya, selalu juga buat Bunda Inma di mana, Kak? Tuh.
0: Di Maumere.
1: Iya, di Maumere. Terus Kak Marvel. Mbak.
0: Ayo ingat lagi.
1: Siapa ini yang di SPC? Oh, Bunda Siva.
0: Mama Siva.
1: Oke, Kak.
0: Iya.
1: Yang lain tanpa terkecuali, wes. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu Sumanding dari Ajeng Febria. Kak Mano.
0: Nah,
1: RRI jadi udara selalu. Makasih.
0: Kembali kasih juga. Ada Senja dari SP2. Ajeng Febria Sumanding. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Momere mengudara.
0: Momere memanggil. Iya, silakan.
2: Momere memanggil, Nabire mengudara.
0: Nabire mengudara.
2: Dan siap. Bunda Ima menyapa.
0: Siap. Silakan.
2: Merekus lagu dulu kalau bisa.
0: Boleh.
2: Bekas pacar.
0: Bekas pacar.

0: selamat siang teman-teman yang ada di Nabire ya, tanpa disebut satu persatu yang udah menyapa Bunda Ima, terima kasih atas sapaannya, semoga Tuhan memberkati.
1: Iya.
0: Dan semua-semua saja yang setia gabung di RRI Nabire, selamat siang dan salam kenal. Buat Bung Iman, selamat siang, terima kasih
1: ini,
0: Tuhan Yesus.
1: Ini lagunya kasih. Yang mana?
0: Terima kasih.
1: Oh, baik, sudah ditutup. Mau ditanya, maksudnya bekas pacar ini dinyanyikan yang mana, yang siapa ya? Oleh siapa ya? Ada Hamdam ATT, ada Imam S. Arifin, ada Mirnawati. Nanti kami pilihkan yang Imam S. Arifin aja. Ya, di belakangnya Bunda Ima. Halo, selamat siang, Prodang.
2: Halo, selamat siang. Selamat bertugas.
1: Selamat siang, kembali.
2: Senja dia sendiri walaikakan manukun.
1: Sudah panas siang-siang. Aduh, bagus, bagus sendiri.
2: Senja.
1: Apa-apa.
2: Nih, kakak manu. Oh, putar lagu dangdut biak satu.
1: Lagu dangdut biak.
2: Untuk
1: tekop
2: Mama Rahel Limo.
1: Siap.
2: Yo, dan bidan-bidan toh.
1: Dan joget di laut.
2: Dengan Mama Rani. Mama Rani kali bobo.
1: Iya.
2: Itu lagi. Yo, buat Mama Mopu. Mama KBI. Sembayan tuh. Dia sembayan ini ke sana.
1: Oh, begitu.
2: Yo. Buat ini, Mani Putih. Apa, Parulo di dalam ini. Mama Karoho di Densipu dalam. Ya, buat Mama Pendeta di Wahario Sipe.
1: Baik.
2: Itu lagi. Ya. Ya, Bapak Tua.
1: Ah, siapa itu?
2: Bapak Tua.
1: Hmm.
2: Bapak Sekar sana.
1: Oh, ada minumnya
2: sebenarnya ketawa saja.
1: Selamat siang.
2: Kemarin pulang dari... Mambo.
1: Oh, baru dari Mambo.
2: Antar pemain bola.
1: Mantap. Semoga
2: ya. Datang. Kepala distrik More juga semua datang.
1: Rame.
2: Ya. Amo salam buat Alex ini. Baru dengar suara, Alex itu pulang mana. Ya. Buat yang masuk semua itu amo salam balik saja.
1: Oke.
2: Okay. Semua ganteng-ganteng yang diri cantik-cantik.
1: Siap. Semua ada ini, Amo.
2: Iya. Yang diri dengar Amo suara. Iya.
1: Senang dengar Amo
2: ganteng cantik-cantik. Nanti kita ketemu September.
1: Siap, Amo.
2: Ya, itu saja. Terima kasih, Kakak Manu.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya. Sama Yoten yang tukang sandi barang.
1: Paman, jangan tertawa-tertawa saja, tapi masuk sudah.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat kembali.
2: Selamat datang, nanti bapakmu ke sini.
1: Siap, kamu kami tunggu ya. Masih ada, makin siang menjelang sore. Halo, selamat siang, Prodandut.
3: Halo, selamat siang, Prodandut.
1: Selamat siang kembali, terpancing juga ini Pak Alex.
3: Iya.
1: Uh-uh.
3: Waduh, teman-teman pemerhati, terima kasih. Kayaknya baru dengar suara tadi.
1: Uh-uh.
3: Ada Senja yang telepon, terus siapa lagi? Biren, termasuk Amo Windesi.
1: Amo Windesi.
3: Dia bilang lama sampai.
1: Itulah.
3: Jantung kira lupa. Kalau dia mau, Alek bisa absen.
1: Ah, itu.
3: Ya.
1: Pasti.
3: Salam kenal buat yang dari...
1: Maumere.
3: Maumere.
1: Iya, Bunda Ima.
3: Buat teman, teman Didi.
1: Mm-hmm.
3: Putri Mama Sidi, Mama Angel, Kamarung Gawer, Ibu Samber,
1: iya.
3: Mama Ina, Mama Novel, Insos Sambi, Insos Biting,

0: Bung Kris, Mang Saryeri, Pak Mansur, Amo Windesi, Mantan, Pak Lukas, Bung Doi, Bung Leo, Sembilan, Deona di Kupang, Mama Mauri, Putri Abreso,
1: iya.
0: Senja, Amel di Riau, Mbak Lasri, Putri Kajang, Mbak Ria, Mbak Dinda, punya mbak-mbak itu banyak.
1: Itu lagi mbak-mbak doang.
0: Bung Leman, Ibu Yulia, Mama Dian, Mama Suo, ya, Om Alek tidak lupa, iya, teman-teman semua.
1: Siap.
0: Jadi biar lama, tetap semua di hati Kak Dibin.
1: Itu lagi.
0: Oke, Bung Manu.
1: Iya.
0: Lagu satu dulu.
1: Ya, lagu dari mana ini?
0: Revina Alvira.
1: Revina Alvira. Oke.
0: Anugerah Terindah.
1: Anugerah Terindah, siap.
0: Oke, buat Senja, Amo Windesi, salam kembali.
1: Iya.
0: Salamnya sama-sama kuat. Oke.
1: Siap.
0: Lagunya ditunggu.
1: Oke.

0: Ya, Pak Alex dari Pulau Nau. Masih ada lagi di belakangnya. Halo, selamat siang, Pak Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Dangdut
0: adalah kita. Selamat siang, Pak D.
1: Pak D. Aryawan.
0: Siap. Silakan, Pak D.
1: Ya, halo. Selamat siang saja buat Bung Manu yang bertugas dengan yang ada di Bangcer Radio.
0: Siap.
1: Kemudian selalu. Dan lanjut untuk yang baru masuk tadi, Bung Alex, salam kenal dari tadi Arema. Kemudian untuk yang di sana ada Putra Arema, Mama Siva, kemudian Senja, Putra Sambar, DSP 1, kemudian ada yang dari sana ada Putra Tunggal. Mo, selamat siang Mo yang baru lewat. Kemudian ada Mama Novel Jalan Baru Mendidih. Kemudian ada Mama Teguh sekeluarga KPR sudah monitor. Bung Manu lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin.
0: Doa Suci Imam S. Arifin, siap.
1: Oke, terima kasih Bung Manu.
0: Selamat kembali juga. Selamat siang. Ya, Pak D. Arema ya, mungkin saja lagi beraktivitas menjalankan usaha atau kegiatannya. Semoga lancar-lancar saja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ini yang ditunggu-tunggu orang Legari ini.
2: Riting tangannya. Salah pilih terus.
0: Nah, itu. Silakan Putra Tunggal, Pak D.
2: Monggo. Salam-salam tinggi dari sana. Ada Mama Bagus, Putra Arema, Pak D. Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Pirin, Amu, Lesi, Mama Teguh, Mama Cipa, selamat siang, selamat siang. Yang di Topo, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ikram juga selamat siang dan selamat istirahat. Yang di Legari ada Mas Aro, Mas Wono, Pak Sudar, selamat siang dan selamat. Lagunya Rupiah.
0: Rupiah, siap.
2: Cuma. Oke, terima kasih Bu Anwar, selalu sampai ujung akhir.
0: Iya. Baik, benar kita dengarkan dulu beberapa tembang yang sudah di request. Selamat siang, menjelang sore hari, ya semoga terhibur selalu.

0: Poro penderek saking tratah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Nabire siang ini.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut, Dangdut Terlalu Kita untuk di hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Wakil Kepala Pekerja yang bertugas di siang hari ini dalam mobil lintas siang, saya Munsamberi dan juga rekan Agnes Pratiwi. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara ini. Kita jumpa nanti di besok hari. Selamat siang dan selamat laksanakan segala aktivitas Anda di siang.
0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat sore pendengar RRI Pro Satria Billy, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro Satria Billy, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Baik itu melalui radio kesayangan Anda ataupun juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di App Store ya. Jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama saya Marisa Mary, penyiar Anda dalam labirin lintas yang ada rekan Erika ataupun rekan Agnes Pratiwi di teknik, ada Bung Riono di pemancar radio yang setia menemani Anda hingga nantinya di pukul 16 ataupun 18 tepat waktu di Timur sore nanti. Menemani Anda di sore hari ini, kita jalan pukul 16 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Kembali kami hadir dengan berbagai informasi dan juga pengumuman dan tentunya iklan layanan masyarakat. Menemani sore hari Anda ya, yang mungkin saja masih melakukan segala aktivitasnya, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Keberhasilan tentunya kami harapkan menjadi milik Anda yang melakukan segala aktivitasnya di siang hingga di sore hari ini.

0: Dikabarkan dari rri.co.id ya, dari Mimika, anggota DPR kami Mimika Dolvin Bianal, yang menyoroti penerbitan sertifikat tanah yang dinilai tidak melibatkan lembaga adat yakni Lemasa dan Lemasko dalam proses pelepasan hak atas tanah pada Sabtu kemarin 8 Agustus 2006. Menurut Dolvin, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik agraria di wilayah adat Mimika. Hal ini terlihat dari aksi pemalangan yang dilakukan warga pada hari Kamis lalu di jalan utama depan kompleks perumahan Pemda SP2. Aksi ini bahkan menyebabkan akses jalan utama ditutup setelah warga melakukan pembakaran ban. Di sisi lain, penyelesaian masyarakat adat telah tinggal secara turun-temurun di atas tanah ulayat mereka karena merasa memiliki hak atas tanah berdasarkan hukum adat. Masyarakat selama ini tidak menganggap sertifikat sebagai kebutuhan. Namun belakangan diketahui telah terbit sertifikat atas sebagian tanah yang selama ini mereka tempati. Berkaitan dengan persoalan ini, Dolvin menilai setiap proses pelepasan tanah khusus di wilayah adat seharusnya melibatkan lembaga adat Lemasa dan Lemasko. Menurutnya, keterlibatan lembaga adat penting untuk memastikan status kepemilikan tanah berdasarkan hak adat masyarakat. Sebagai langkah penyelesaian, Dolvin mendorong komisi terkait di DPRK Mimika segera menggelar rapat dengar pendapat atau RDP yang meminta kantor ATR BPN Kabupaten Mimika, pemerintah distrik, kelurahan, Lemasa, Lemasko, serta masyarakat yang merasa dirugikan dapat dihadirkan dalam forum ini.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik. Selamat siang saudara pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam Nabire Lintas Siang bersama saya Munir Samberi, penyiar Anda ya. Kita masih jelang juga pukul 16 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan satu informasi dari rri.co.id ya, di mana Anda dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda. Dikabarkan Front Peduli Alam dan Manusia Mei wilayah Sima Potiwa, yaitu Siriwo, Mapia, Piyaye, Topo dan Wanggar, yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan pertambangan, penggunaan tanah adat serta rencana pembangunan fasilitas militer di wilayah Papua Tengah. Tuntutan tersebut disampaikan massa saat melakukan aksi di kantor DPR Papua Tengah pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Mereka meminta DPR Papua Tengah dan pemerintah segera mengambil langkah untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan sumber kehidupan mereka. Front Peduli Alam dan Manusia Mei menegaskan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Mereka juga menilai masyarakat memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Massa menyebut tanah di wilayah Siriwo, Mapia, Piyaye, Topo, dan Wanggar merupakan tanah adat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, mereka menolak segala bentuk tindakan yang dinilai mengancam keberadaan masyarakat adat dan lingkungan. Ya. Pendengar, di siang hari ini juga ya, kabar terbaru terkini dari aktivitas demo yang dilaksanakan masyarakat Front ya, Peduli Alam dan Manusia Mei wilayah Sima Pitowa, yaitu Siriwo, Mapia, Piyaye, Topo dan Wanggar telah tersalurkan ya di

0: DPR Papua Tengah yang kita ketahui bersama. Baik, kami masih menemani Anda di sore hari ini ya. Kita jalan pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Daerah sore.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 menampilkan informasi dan inspirasi. Kita masih jelang pukul 16 tepat dalam penyampaian warta berita daerah sore. Satu kabar dari rri.co.id di mana dari Jakarta dilaporkan konten kreator Albert Kevin Denny mengingatkan pentingnya etika pembuatan konten menyusul ramainya pembahasan kasus konten kreator inisial EBM di media sosial. Dia berpandangan persoalan tersebut berakar dari pengabaian privasi sehingga berpotensi merugikan korban sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap kreator. Hal ini dikatakan Albert Kevin dalam dialog bersama Pro 3 RRI pada hari ini Senin 10 Agustus 2006, di mana Albert menilai setiap kreator wajib memahami batas antara dokumentasi dan eksploitasi ketika merekam aktivitas masyarakat di ruang publik. Baginya, pengambilan gambar terhadap individu tanpa persetujuan ini berisiko memunculkan pelanggaran perlindungan data pribadi serta kesalahpahaman berkepanjangan. Albert berpandangan perekaman suasana umum tetap diperbolehkan selama perhatian kamera tidak diarahkan kepada seseorang secara khusus. Dia meyakini kreator juga memikul tanggung jawab menghormati hak setiap individu karena privasi merupakan bagian penting etika bermedia digital. Ditambahkan evaluasi sebelum maupun sesudah proses perekaman sangat diperlukan untuk mencegah munculnya persepsi keliru di masyarakat. Menurutnya konten yang memicu keberatan sebaiknya segera dihapus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak serta kenyamanan setiap individu. Albert juga menggarisbawahi pentingnya meminta persetujuan sejak awal, membluru wajah bila diperlukan, serta menghormati permintaan penghapusan konten. Dia berharap kasus EBM jadi pelajaran berharga agar kreator semakin mengedepankan etika, perlindungan data pribadi, dan literasi digital.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire sore ini.

0: Pendengar, pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah sore.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah resmi dimulai dengan kegiatan jalan santai melibatkan jajaran pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat.
3: Mereka berjuang untuk membebaskan kemerdekaan Indonesia ini, luar biasa. Mari kami menghargai dan menghormati untuk mereka.
2: Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire menggandeng UNICEF untuk mengevaluasi sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di 14 dapur MBG Nabire.
4: UNICEF untuk mengecek IPAL. Nanti ya, setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, kita akan lihat dapur-dapur mana saja yang sudah dikatakan memenuhi standar dan mana yang belum.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita programa 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2006. Bersama saya Manu Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pendengar kita ke berita yang pertama, semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah resmi dimulai. Kegiatan ini diawali dengan jalan santai yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febrian.
3: Yang kedua, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, 8 kabupaten, segera kibarkan bendera merah putih.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui kick-off Semarak HUT ke-81 RI Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Nabire ini diawali dengan jalan santai dari Guesthouse Nabire menuju garis finish di kawasan Bandara Lama Nabire yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD dan sejumlah unsur masyarakat. Setibanya di Bandara Lama, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama dan pembagian bantuan sebagai bagian dari rangkaian Semarak Peringatan Kemerdekaan. Wakil Gubernur Papua Tengah Denas Gele yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengajak masyarakat memaknai 81 tahun kemerdekaan dengan menghargai perjuangan para pendahulu bangsa.
3: Kita ingat bahwa para pendahulu-pendahulu kita di kedepan belakang itu, mereka berjuang kemerdekaan ini luar biasa. Mereka berjuang bukan pakai senjata yang canggih, tetapi bambu yang tumbuh. Mereka berjuang untuk membebaskan kemerdekaan Indonesia ini luar biasa. Mari kami menghargai dan menghormati untuk mereka. Kalau mereka tidak berjuang, kita ini bagaimana?
5: Selain menjadi momentum kebersamaan, rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari agenda peringatan HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Papua Tengah. Sejumlah kegiatan side event telah berlangsung sejak awal Agustus hingga 14 Agustus, diantaranya turnamen olahraga, lomba yosim pancar, hingga lomba kecerdasan buatan. Sementara rangkaian main event akan dimulai pada 15 Agustus dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Papua Tengah, dilanjutkan pawai obor pada 16 Agustus serta rangkaian upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Dennis Gile juga mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah turut menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Oleh sebab itu, mari saya mengajak pada kesempatan yang bahagia ini, saya mengajak seluruh ASN, khusus untuk pegawai Provinsi Papua Tengah yang hadir, saya mengajak terhitung mulai hari Senin, mengibarkan bendera merah putih di rumahmu, di rumah kontrakan, di kos-kosan, semua kibarkan. Khusus untuk ASN. Yang kedua, saya mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah, 8 kabupaten, segera kibarkan bendera merah putih. Khususnya BUMD yang ada di Provinsi Papua Tengah, di Nabire, kasih tahu tetanggamu, masyarakatmu, segera kibarkan bendera merah putih.
5: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga pengelolaan limbah dari setiap dapur penyedia makanan. Di Kabupaten Nabire, Badan Gizi Nasional menggandeng UNICEF untuk mengevaluasi sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di 14 dapur MBG. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
6: Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Nabire bersama konsultan UNICEF melakukan evaluasi terhadap sistem instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL pada seluruh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan limbah dari dapur MBG memenuhi standar keamanan, higienis, serta tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Nabire Marcel Aserem mengatakan keterlibatan konsultan UNICEF difokuskan pada penilaian sistem IPAL yang digunakan di seluruh dapur MBG. Marcel menjelaskan, selain mengevaluasi kondisi fisik dan sistem pengolahan limbah, konsultan UNICEF juga akan memberikan rekomendasi teknis kepada dapur yang belum memenuhi ketentuan. Rekomendasi tersebut terutama berkaitan dengan standar pembangunan dan pengoperasian IPAL sesuai kaidah pengelolaan limbah yang berlaku. Sementara untuk pengujian kualitas air bersih menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Sebelumnya Dinas Kesehatan telah mengambil sampel air untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura. Marcel menyebutkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Nabire pada dasarnya telah memiliki fasilitas IPAL. Namun sebagian besar fasilitas tersebut masih berfungsi sebatas sebagai tempat penampungan limbah dan belum dilengkapi proses pengolahan secara optimal.
7: Dan kita sudah lakukan pengambilan sampel, sementara kita kirimkan ke Labkesda Jayapura. Terus hari ini agendanya adalah konsultan dari UNICEF untuk mengecek IPAL. Nanti ya, setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, kita akan lihat dapur-dapur mana saja yang sudah dikatakan memenuhi standar dan mana yang belum, yang sudah bisa ditiru sebagai percontohan untuk dapur yang lain, dan yang kurang konsultan ini bisa memberikan satu arahan terkait dengan standar-standar prosedur dalam pembuatan IPAL. Secara keseluruhan di Nabire semuanya memiliki IPAL, tetapi produksi pengolahan limbahnya yang belum maksimal. Jadi masih sebatas penampungan, hanya penampungan saja, belum ada pengolahan. Nah ini yang kita undang konsultan untuk melihat bagaimana proses pengolahan limbah, sehingga nantinya ketika limbah itu keluar di badan air atau ke saluran itu tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari makhluk hidup yang ada di dalam saluran air di got, sehingga mereka juga bisa dapat hidup.
6: Sebanyak 14 dapur MBG di Kabupaten Nabire menjadi objek monitoring dalam evaluasi tersebut. Hasil evaluasi ditargetkan rampung pada hari yang sama dan selanjutnya akan dibahas sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan, khususnya bagi dapur yang masih belum memenuhi standar pengelolaan limbah. BGN berharap evaluasi bersama UNICEF ini dapat memastikan operasional dapur MBG tidak hanya memenuhi aspek penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan. Ini guna memastikan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan berkualitas. Untuk memperkuat hal itu, Dinas Kesehatan Papua Tengah melakukan penguatan transformasi pelayanan kesehatan atau ILP ataupun integrasi layanan primer. Reporter Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan berkualitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui workshop integritas layanan primer atau ILP bagi petugas dan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Nabire. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung program Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, khususnya dalam memperkuat sektor kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di 8 kabupaten di Papua Tengah. Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, OBTKG, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Saat ditemui, Obet menyampaikan bahwa penguatan integrasi layanan primer merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar serta memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih baik. Menurutnya, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan tata kelola pelayanan, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, pelayanan kesehatan di Papua Tengah diharapkan semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
8: Dari tahun 2025 dengan 2026 itu, kita khusus untuk melatih. Bet 1 itu, bet 2 kita sudah lakukan, sekarang masih di bet 3. Dari bet 3-nya itu, 2 aja itu, kita melatih tenaga dulu di dinas kesehatan dulu. Peningkatan kompetensi yang ada di 5 world class kan. Kita latih dengan terang, mereka mampu untuk bisa ini dan mampu bisa menerapkan di beberapa kabupaten. Dalamnya puskesmas yang ada. Jadi setelah kita latih di provinsi, disitulah nanti kita akan membuat puskesmas perkumpulan dan provinsi. Perkumpulan itu yang nanti kita masukkan untuk integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer kita lakukan di kemarin itu ada 8 puskesmas. 8 puskesmas tersebar di provinsi Papua Tengah ini. Disitulah nanti tenaganya dilatih. Setelah itu alatnya diberikan, setelah itu semuanya sistemnya di kita atur sebagai lokus, jadi pembinaan dari provinsi Papua Tengah. Dari situ mungkin mereka adopsi, dan kabupaten mereka adopsi dengan mereka punya anggaran untuk bagaimana mereka bisa terapkan puskesmas yang sementara mungkin layanannya tidak jalan. Jadi tempat untuk mereka melatih di puskesmas pertumbuhan ya, dari provinsi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap penguatan kompetensi dan integrasi layanan melalui kegiatan tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang semakin terjangkau, terkoordinasi, dan berkualitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Banyatan laporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, Kuarcap Nabire menggelar Grebek Sampah yang melibatkan ratusan peserta didik. Kegiatan ini sekaligus memupuk jiwa gotong royong dan kerjasama antara anggota pramuka. Robert Vanindi melaporkan selengkapnya.
0: Anda sedang mendengarkan.
9: Aksi grebek sampah yang telah dilakukan oleh gerakan pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Nabire di sejumlah lokasi di Kota Nabire seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Pantai Nabire, Pasar Karang Tumaritis, Pasar Oyehe, Pasar Sore KPR Nabire, dan Taman Mamai Distrik Telukimi melibatkan ratusan peserta didik dari masing-masing gugus depan baik dari Kuartir Ranting, Kuaran Wanggar, Kuaran Nabire Barat, Kuaran Nabire, Kuaran Telukimi, dan Kuaran Makimi. Aksi ini merupakan bentuk implementasi langsung dari dasar dharma kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang mana anggota pramuka diajarkan bahwa mencintai alam harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar hafalan teori. Koordinator aksi grebek sampah di Pantai Nabire, Haji Cilik Hajar Sapiro, SPD GR, yang juga selaku pengurus Kuarcap Nabire, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Bulan Bakti Pramuka yang bertepatan dengan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Selain itu juga untuk melatih kedisiplinan anggota dalam memilih jenis sampah seperti sampah organik, anorganik, dan sampah plastik, serta mengenalkan konsep kupila, kurangi, pilih, dan olah.
10: Untuk kegiatan bakti bersih untuk memperingati Hari Pramuka yang ke-65, Kuarcap Nabire mengadakan pembersihan di beberapa titik, diantaranya di Pasar Kalibobo, Pantai Nabire, Pasar Karang, Oyehe, Pasar Sore, Taman Mamai, Taman Pusakanan, ada beberapa sekolah juga yang kita kerahkan untuk kegiatan tersebut. Jadi kegiatan ini kita serentak mulai dari 7:30. Untuk kegiatan ini kita mulai dari penggalang SD, penggalang SMP, sama penegak yang kita libatkan dari Pramuka, dari berbagai gugus depan yang ada di Nabire. Insya Allah harapan kita sebagai kakak-kakak pembina untuk generasi penerus kita nanti, kiranya untuk membangun rasa cinta tanah air yang mana semua tercantum dalam dasar Dharma 1-10, itu bisa mereka menerapkan di mana kehidupan mereka seperti ini.
9: Menurutnya, Pramuka dipersiapkan untuk menjadi teladan atau garda terdepan dalam isu lingkungan. Kehadiran Pramuka di fasilitas umum seperti pasar, sungai, atau lapangan bertujuan memicu kesadaran warga sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fasilitas bersama tetap asri. Melalui kegiatan ini, anggota Pramuka dari berbagai tingkatan dilatih untuk bekerja sama dalam tim memupuk rasa persaudaraan, solidaritas, serta kepedulian sosial terhadap kebersihan lingkungan hidup. Robby Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Samabusa Nabire memusnahkan 14,5 ton daging ayam di Nabire setelah dipastikan tidak lagi layak dikonsumsi akibat kerusakan sistem pendingin kontainer selama proses pengangkutan atau proses pengiriman. Jeffrey Panjaitan kembali melaporkan, silakan.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Samabusa Nabire memusnahkan 14,5 ton daging ayam setelah dipastikan tidak lagi layak dikonsumsi akibat kerusakan sistem pendingin kontainer selama proses pengangkutan atau pengiriman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah produk pangan yang telah membusuk beredar di masyarakat sekaligus mengantisipasi risiko penyebaran penyakit hewan. Petugas karantina memastikan daging ayam dalam satu kontainer tersebut telah mengalami penurunan mutu. Saat diperiksa, seluruh produk tidak lagi berada dalam kondisi beku, mengeluarkan bau busuk, dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan karantina untuk produk asal hewan. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra mengatakan, tindakan pemusnahan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari pangan asal hewan yang tidak lagi memenuhi standar keamanan. Anton menjelaskan, komoditas tersebut sebenarnya telah dilengkapi sertifikat karantina dari daerah asal.

0: tetap terpelihara hingga tiba di tujuan. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan penyedia jasa logistik untuk memastikan kontainer berpendingin selalu dalam kondisi baik sebelum digunakan. Proses pemusnahan disaksikan oleh perwakilan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire, Dinas Lingkungan Hidup Nabire, TNI Angkatan Laut, pihak ekspedisi, serta pemilik komunitas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tindakan karantina. Jeffrey Banjatan melaporkan.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah resmi dimulai dengan jalan santai yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat. Badan Gizi Nasional menggandeng UNICEF untuk mengevaluasi sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di 14 dapur MBG. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Simon Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.

Selamat sore pendengar dari Pura Satu Nampira di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan siaran kami era di Pura Satu Nampira. Karena informasi dan inspirasi. Pendengar Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura program studi D3 Keperawatan Nabire menggelar kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan duta remaja sehat dalam upaya pencegahan stunting yang berlangsung di ruang Oikumene Semanegeri 1 Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire pada Jumat 7 Agustus 2006 kemarin. Dendang mengusung tema ataupun dengan mengusung tema mewujudkan remaja sehat, cerdas dan bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini dilakukan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan peran aktif remaja sebagai pelopor hidup sehat sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting. Pelatihan diikuti sebanyak 30 peserta terdiri atas 14 remaja Kampung Karadiri yang merupakan perwakilan gereja dan pesantren serta 16 siswa SMA Negeri 1 Wanggar. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanggar Luther Tumanan Esos pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih dan aspirasi kepada Poltekkes Kemenkes Jayapura Prodi D3 Keperawatan Nabire yang telah melakukan kegiatan ini dengan tujuan pentingnya pembinaan remaja sebagai generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Sementara itu Kepala Kampung Karadiri Aquila Sasarari mengapresiasi pelaksanaan pelatihan sebagai bentuk keperluan dunia pendidikan dan tenaga kesehatan dalam mempersiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi mencegah stunting di lingkungan masyarakat.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
0: Nabire sore ini.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: RRI dengan esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World. Karya Admiral William McRaven adalah buku yang menginspirasi berdasarkan pidato lulusan yang terkenal yang ia berikan di Universitas Texas. Dalam buku ini, McRaven menguraikan 10 prinsip kehidupan yang ia pelajari selama berkarir sebagai seorang anggota Navy SEAL dan bagaimana prinsip-prinsip itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. McRaven memulai bukunya dengan anekdot pribadi tentang bagaimana membuat tempat tidur setiap pagi telah membantunya mengatasi tantangan yang lebih besar dalam hidupnya. Ia menggambarkan betapa tindakan sederhana ini memberikan fondasi untuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang penting dalam mencapai kesuksesan. Setiap bab dalam buku ini menggambarkan satu prinsip kehidupan yang penting yang diilustrasikan melalui pengalaman McRaven sebagai anggota Navy SEAL. Ia membahas tentang pentingnya menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat, bekerja sama dalam tim, mengatasi kegagalan, dan bertahan di tengah kesulitan. McRaven juga menekankan pentingnya memiliki integritas, moralitas, dan sikap rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia memberikan contoh-contoh nyata dari pengalamannya dalam dinas militer untuk mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mengubah hidup seseorang. Pada intinya, pesan yang disampaikan oleh McRaven adalah bahwa tindakan-tindakan kecil, seperti membuat tempat tidur setiap pagi, dapat memiliki dampak besar dalam menciptakan disiplin dan ketertiban dalam hidup seseorang. Ia mengajak pembaca untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan keyakinan bahwa tindakan-tindakan kecil tersebut dapat membawa perubahan yang signifikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi dunia di sekitar mereka. Dengan gaya penulisan yang jelas dan inspiratif, Make Your Bed adalah buku yang memotivasi pembaca untuk melakukan tindakan kecil yang positif setiap hari sebagai langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar dalam hidup mereka. Demikian esensi buku Make Your Bed, Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World, karya Admiral William dari RRI untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Jalur Berjalan di studio menunjukkan pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 17 lebih 30 menit kami akan hadirkan sederetan tembang-tembang religi muslim jelang terhindar ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kembali kami hadir di sore hari ini ya, dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dikabarkan pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasan Al-Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya klaim ini tidak benar, dikutip dari tunbekshoax.id di halaman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, yaitu di www.mfa.gov.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan hype moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sementara juga beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebakan markas Pendingung atau buzzer yang bertugas membuat narasi menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas Pendingung buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk MBG adalah berita hoax. Dilansir dari tempo.co, video ini bukan memperlihatkan penggerebekan markas Pendingung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026 lalu. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju!
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
7: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
8: Bandaira!
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
7: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Nabire sore ini.

0: kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit, Teh?
1: Ayo lah, Teh. Nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit Ete lebih.
0: Enggak. Enggak ada duit Ete. Percaya kali kau nih. Ini aja lah. Kalau emang kau butuh duit, Ete ada saran.
1: Boleh lah, Teh. Di mana awak pinjam? Teman Ete? Atau bos Ete?
0: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, Ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya Ete sudah pernah pinjam online?
0: Belum. Tapi Ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, Ete bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
1: Boleh lah, Teh. Ayo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi ngapain kalian nih?
3: Ini lagi pinjam duit secara online.
2: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
2: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
0: Ya kan, Ete gak tahu.
4: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.

0: Pendengar ke Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti beberapa rangkaian ataupun deretan tembang-tembang Muslim jelang tarhim dan azan maghrib yang nantinya jatuh di pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga tentunya bagi Anda menghantar pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabire Lintas yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam yang akan menemani Anda hingga pukul 24 tepat malam nanti. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai. Nabire sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti selawat tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

Pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi, menambah suasana religius ya ke ruang dengar kita semua, terutama kaum muslimin dan muslimat setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital ya. Kali ini bersama kami yang bertugas di Nabire lintas malam hingga pukul 24 saya hari, ada teman-teman ya di teknik, Ferdinand dan kawan-kawan ya, menemani Anda dengan berbagai acara. Sesaat lagi hadir musik dan informasi hingga pukul 19, berita Gema Papua, Sekorwil Papua, kemudian mimbar agama Kristen Protestan ya, bersama Bapak Pendeta Raden Puji Hartoyo STH. Ya, kemudian lagu-lagu rohani hingga pukul 20 ya. Atau 20.15 musik dan informasi hingga pukul 21 warta berita disiarkan dari Pro 3. Disusul tembang-tembang hiburan ya, kemudian drama radio atau sandiwara radio pukul 22, dilanjutkan musik tradisional dan budaya serta ruang rindu ya. Sejumlah acara pendengar petang hingga malam hari Senin, tanggalnya sudah tanggal 10 ya, hari ini Agustus 2026 ya. Cuaca Kota Nabire cerah berawan, siang tadi terkesan panas ya. Kemudian saat ini ada lalu lintas yang mungkin banyak jumlah kendaraannya di sejumlah ruas jalan, salah satunya Jalan Merdeka, kemudian Jalan RM Martadinata, Jalan Yosudarso, Jalan Sisinga Mangaraja yang Pantai Nabire ke atas sana ya, sampai bandara dan seterusnya ya, jalan ke arah Kalibobo dan seterusnya ya. Untuk yang berlalu lintas, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru ya, ingat di rumah ada keluarga yang menunggu ya. Yang masih bekerja, selamat berkarya, semoga tidak ada kendala ya, semua berjalan baik sesuai rencana, hasilnya juga bagus ya hari ini, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk keluarga di rumah. Ada yang bekerja sebagai kurir, pengemudi ojek, ada pedagang keliling ya, atau yang stay ya di tempat dagangannya di Pantai Nabire misalnya, cukup ramai ya sore hingga malam, dan beberapa aktivitas lain ya pendengar di malam ini ya. Kami punya 1-2 informasi pendengar, nanti kami akan sampaikan. Kita jeda dulu dengan satu tembang berikut ini.

0: Iya, satu lagu. Ada yang tahu judulnya? Hidupku Sunyi. Lagu yang dipopulerkan sejumlah penyanyi, diantaranya adalah Tantowi Yahya, Demersis, ya, dan yang baru kita dengarkan tadi. Ya, pendengar di siang tadi, ya, atau sejak pagi, ada sejumlah warga yang menyampaikan aspirasinya ke DPR Papua Tengah, ya. Sejumlah harapan atau aspirasi disampaikan ke DPR Papua Tengah dan berjalan lancar, ya, sejak pertama hingga selesai tadi. Ya, tadi ada ini pengawalan dari personil gabungan, ya, hingga selesai. Ratusan massa yang tergabung dalam Front Peduli Alam dan Manusia ME Wilayah Sima Pitoa yang berorasi, ya, menyampaikan aspirasinya. Aksi itu dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan tanah di wilayah Sima Pitoa. Massa minta DPR Papua Tengah segera menindaklanjuti aspirasi mereka. Sebelum tiba di kantor DPR Papua Tengah, massa melakukan long march, ya, atau berjalan kaki dari kawasan Pasar Karang menuju pusat pemerintahan, ya. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari personel gabungan TNI dan Polri. Pengamanan aksi dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Ya. Sepanjang perjalanan massa membawa berbagai pamflet, meneriakan yel-yel, ya. Setibanya di halaman kantor DPR Papua Tengah, kemudian massa menyampaikan orasinya. Ya. Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta DPR Papua Tengah segera mendorong pencabutan papan nama atau seplat, ya, yang dipasang di kilometer 95 dan kilometer 102. Ya. Nanti informasi lengkapnya Anda dapat baca, ya, di sejumlah berita. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar untuk diketahui sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, lagu mantap sekali ya. Judulnya Rasama. Lagu ini dipopulerkan Rio Grime beberapa dekade yang lalu. Kalau Anda domisili di Nabire sejak lama, lagu dari sejumlah penyanyi, salah satunya Rio Grime, adalah Rasama. Ya, tahun-tahun berapa itu ya? 1980-an ya. Ya, luar biasa dinyanyikan dalam genre musik reggae. Ya. Pendengar, informasi lainnya ya. Sore hari ini ya banyak yang ke Waroki. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu juga ya. Jadi ada reka ulang kasus kriminal ya. Tindak kriminal yang terjadi, reka ulang atau apa itu, ya reka ulang ya, jadi bagaimana dia menunjukkan ya beberapa ini upaya ya atau tindakan ketika di TKP. Ya, nanti Anda cari informasinya lah ya, karena ini melibatkan anak di bawah umur ya, jadi harus sangat hati-hati ketika menyampaikan hal tersebut termasuk di ruang publik ya. Karena anak di bawah umur itu dilindungi undang-undang ya. Jadi ketika berhadapan dengan hukum mereka ya di apa dilindungi undang-undang ya, dan penerapan pidananya juga sangat hati-hati. Ya, informasi lain pendengar ada ini. Oh iya, ini kapal Gunung Dempo ya pendengar. Ya, tadi subuh Dobon Solo sudah tiba di Nabire dan berangkat ke Biak dan Jayapura ya. Ada yang datang di Nabire dari Sorong ya. Selamat datang di Kota Nabire. Semoga dapat bertemu kembali dengan keluarga atau transit ya. Seperti yang akan ke Paniai atau ke wilayah lainnya melalui jalur darat atau melalui transportasi udara. Ya, Gunung De, maksud kami Dobon Solo tiba tadi subuh di Nabire dari ya dari Sorong ya, dari Manokwari ya, dari Manokwari dia tiba tadi subuh di Nabire, kemudian ke Biak, kemudian ke Jayapura, kembali ke Biak, ke Nabire lagi. Nanti hari Kamis tanggal 13 Agustus ya. Kalau Gunung Dempo sudah ini juga ya, sudah berlayar informasinya hari Sabtu tanggal 15 Agustus nanti rencana tiba dari Wasior pukul 9 malam di Nabire. Ya, jadi sudah banyak penumpang yang senang ya kalau kapal Gunung Demponya sudah berlayar. Jadi sementara ini ada 3 kapal yang menyinggahi pelabuhan Nabire. Tapi kapal Ceremai-nya tidak sampai habis bulan ya, karena dia rencana docking atau perawatan rutin ya, naik dok. Ya, sekedar informasi untuk warga yang selama ini memanfaatkan transportasi laut ya. Baik, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan Warta Berita Gema Papua pukul 7. Kami masih temani Anda dengan beberapa lagu berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda, kita nantikan saatnya berita Gema Papua ya, yang sementara ini masih kami nantikan kapan dimulai pukul 19 berita Gema Papua. Sekorwil 1 Papua belum dimulai ya, masih mungkin menunggu beberapa saat lagi. Kita nantikan pendengar ya, saatnya berita Gema Papua.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, pendengar, kami mendapatkan informasi untuk berita Gema Papua di hari ini yang dijadwalkan dari Pro 1 RRI Merauke. Karena satu dan lain hal, berita Gema Papua tidak dapat disampaikan ya, sehingga kita akan kembali pendengar bersama di musik dan informasi Gema Papua lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 7 atau pukul 19 ya, Senin hingga Sabtu. Ya, ada informasi tentang beberapa hal ya. Ya, ini tentang cuaca untuk yang kemarin hari Minggu ya, malamnya itu sempat hujan, tapi hujannya tidak berlangsung lama, hanya gerimis ya. Di Legari lumayan hujannya, kemudian di Wadio gerimis agak lama, tapi di Kota Nabire, di Oyehe dan sekitarnya kering-kering saja, biasa-biasa saja ya. Beberapa warga mengharapkan bisa hujan ya, walaupun sesekali, karena untuk apa, tanaman ya atau pekarangan yang ada bunga, juga untuk ditampung untuk keperluan 1-2 hari begitu ya. Ya, ini ada informasi tentang gelombang tinggi. Dari BMKG menyampaikan informasi atau peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di perairan Maluku. Ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Maluku. Mulai besok pagi pukul 9 sampai hari Rabu ya. Jadi hari Selasa sampai Rabu itu, mulai besok pagi sampai Rabu pagi. BMKG mencatat pola angin di wilayah Maluku secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 6 hingga 20 knot ya. Kecepatan angin tertinggi hingga 20 knot ini berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Pulau Buru, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Dalam peringatan dini ini, tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 meter atau kategori sedang yang dapat terjadi di sejumlah wilayah di perairan Maluku. Wilayah yang berpotensi gelombang 2,5 meter ini meliputi perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan utara Maluku Tengah ya. Juga di perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata Leti, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Ya, kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas di laut, ya, terutama nelayan dan pengguna jasa transportasi laut. BMKG mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran apabila kecepatan angin dan tinggi gelombang memenuhi ambang tertentu. Nanti Anda bisa baca ya di rri.co.id tentang peringatan dini yang disampaikan BMKG terkait gelombang tinggi di perairan Maluku. Ya, sedikit informasi untuk kita semua ya pendengar, kalau di laut tiba-tiba ombak, angin kencang, ya itu sangat berbahaya karena tidak bisa ngapa-ngapain ya. Mau lari sudah di laut. Jadi beda kalau di daratan. Jadi harus diantisipasi hal-hal seperti ini. Baik, sedikit informasi pendengar, kami ajak Anda nanti di pukul 7:30 atau 19:30 ada renungan atau mimbar agama dari Kristen Protestan, ya, akan dibawakan oleh Pendeta Raden Puji Hartoyo STH. Kita nantikan kurang lebih 12 menit ke depan.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Ya, mendengar kami ajak Anda, kita simak berikut ini. Mimbar Agama Kristen Protestan, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raden Puji Hartoyo STH.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul, Nasehat untuk Hidup Orang Percaya.

Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan yang terus Kau nyatakan bagi kami umat-Mu. Engkau telah menyertai, melindungi kami, dan saat ini sebelum kami terus melanjutkan aktivitas kami, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Persiapkan hati kami, lalu berfirmanlah di dalam nama Yesus. Amin.

Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, sikap hidup orang percaya dalam bergereja maupun kehidupan sehari-hari begitu penting untuk diperhatikan. Apalagi hal yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini, di tengah tawaran dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kadang tanpa sadar membuat manusia melakukan hal yang tidak berkenan dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan orang percaya juga tanpa menyadari dirinya mengambil bagian dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang begitu tidak menyenangkan bagi manusia. Karena begitu pentingnya hidup orang percaya di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, hingga dalam mengakhiri suratnya, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat tentang sikap hidup orang percaya yang benar kepada jemaat di Tesalonika, yang juga menjadi nasihat bagi orang percaya saat ini. Nasihat itu pertama, agar orang percaya memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin mereka. Nah, saat ini kadang kita melihat banyak hujatan, banyak makian terhadap pemimpin, terlebih pemimpin rohani di dalam kehidupan bergereja. Dan hal ini kadang membuat persekutuan di dalam bergereja atau dalam kehidupan orang percaya tidak semakin baik. Oleh sebab itu, kita dinasihati oleh firman Tuhan agar kita menghormati, menaati, mengasihi, dan mendoakan mereka. Karena para pemimpin telah bekerja keras dalam memimpin dan melayani mereka. Kadang kita merasa bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi tugas kita mendoakan mereka supaya mereka bisa berubah karena pertolongan Roh Kudus. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin kita dengan menghormati, mentaati, mengasihi, dan mendoakan mereka. Yang kedua, dalam hubungan dengan saudara seiman, kita harus saling peduli, saling menguatkan, harus berani dan penuh cinta kasih dalam menegur mereka yang berbuat onar dan salah, menghibur mereka yang berduka, menghibur mereka yang sudah bertobat, agar mereka tidak tawar hati dan terpuruk dalam rasa bersalah mereka, membela dan menguatkan jemaat yang putus asa dan lemah iman, sabar terhadap semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Tapi kadang kita sebagai orang percaya tidak melakukannya. Kita kadang tidak memberi penghiburan, kita kadang kurang mengasihi, ketika ada yang salah, kita tidak menasihati dengan baik, tetapi kita menceritakan kesalahan mereka, kejelekan mereka, kita membuat mereka semakin terpuruk. Dan ini yang sering terjadi. Tetapi melalui firman Tuhan ini, hubungan yang baik dengan saudara seiman adalah kita memberikan nasihat kepada mereka, kita menguatkan mereka, kita mengingatkan mereka, supaya mereka bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dalam hidup mereka, mereka boleh bertobat, dan mereka melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, dalam hubungan dengan diri sendiri, mereka harus hidup penuh sukacita
berdoa, dan bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang mereka alami. Sikap demikian jelas berkenan kepada Allah, dan kehidupan kerohanian mereka tidak boleh memadamkan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Tidak menolak firman Tuhan dan harus menguji segala ajaran yang muncul, memegang yang benar dan menjauhi segala kejahatan. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka dalam hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus hidup penuh sukacita, berdoa, bersyukur dalam segala hal. Ini yang dikehendaki oleh firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini. Kita pun harus memiliki sikap hidup sebagai orang percaya, yaitu kita harus bersikap yang benar terhadap pemimpin yang Tuhan percayakan memimpin kita. Dan kita juga harus memiliki sikap yang benar dalam hubungan dengan saudara seiman, yaitu dengan mengasihi, menasihati, mendoakan, menopang, menolong. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, supaya kehidupan kita di dunia ini, di tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, yang menawarkan hal-hal yang kadang tidak berkenan kepada Tuhan, dapat kita atasi. Saudara pendengar siaran RRI Nabire yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia yang semakin individualisme ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan tetap belajar menghormati, mentaati, mengasihi, dan mendoakan para pemimpin rohani kita. Dan kita juga harus peduli terhadap saudara seiman. Kita harus berdoa, bersyukur, belajar firman Tuhan setiap hari, supaya kita juga dapat bertumbuh dalam iman, sehingga ketika Yesus Kristus datang menjemput umatnya, Ia mendapatkan kita tetap setia beriman kepadanya. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di saat ini hamba telah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu menjadi bagian hidup kami, yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya. Kami harus dapat menghormati orang yang memimpin kami. Kami harus dapat menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara seiman kami. Bahkan kami juga harus mampu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu. Namun kami sebagai manusia, kami tidak mampu melakukannya. Kami mohon Tuhan memampukan kami lewat Roh yang kudus. Ini juga hamba berdoa menyerahkan pemerintah Nabire, pemerintah Provinsi Papua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau melihat keberadaan mereka. Tuhan menolong mereka supaya dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten Nabire, dapat berjalan dengan baik. Sehingga ada damai, ada sukacita di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Berdoa juga untuk seluruh pendengar siaran RRI Nabire. Tuhan melihat keberadaan mereka masing-masing. Tuhan melihat pergumulan mereka masing-masing. Tuhan melihat rencana-rencana hidup mereka masing-masing. Jikalau ada yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Jikalau ada yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan memberikan yang seiman kepada mereka. Jikalau ada yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka terbaring, Tuhan, Kau mau jamah mereka, Kau mau sembuhkan mereka. Supaya mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus akan bersyukur kepada-Mu ya Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan LPP RRI Nabire ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan pimpinan, semua staf, pegawai yang ada di RRI ini Tuhan. Tuhan juga menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberikan mereka hikmat dan kemampuan. Supaya mereka terus dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Menyampaikan berita, memberitakan sesuatu yang baik. Sehingga kami boleh mendapatkan hal-hal yang baik melalui RRI Nabire ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, lalu dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Sinaman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi renungan malam atau mimbar agama Kristen Protestan ya, bersama Bapak Pendeta Raden Puji Hartoyo STH dengan judul atau topik yaitu nasihat hidup untuk orang percaya. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama tadi, terutama umat Kristiani, ya, dapat menjadi inspirasi juga pedoman hidup ya dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 7, sedangkan Senin pagi pukul 5:30 ya waktu Indonesia Timur. Ya. Baik, pendengar, menemani Anda di saat sekarang selepas kita dengarkan mimbar agama Kristen Protestan, kami temani Anda sejenak dengan lagu-lagu rohani berbagai penyanyi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani dari penyanyi Lydia Huta Barat dan beberapa penyanyi lainnya. Pukul 20 lebih 16 menit ya. Bersama Pro 1 RRI Nabire, masih dengan kami, saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, menemani Anda pendengar. Berikut ini ada 1-2 informasi diselingi tembang-tembang hiburan nanti sampai pukul 21 ya. Di WA grup banyak warga yang saling tukar pikiran ya, ngobrol selepas makan malam. Ya, sekedar say hello untuk teman, untuk anggota grup. Ada yang bercanda, ada yang bergurau, ada yang menyampaikan informasi penting ya tentang aktivitasnya dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini tidak perlu bertatap mata atau bertatap muka ya. Bisa saling berbagi karena teknologi yang sudah begitu canggih ya. Hanya dengan sebuah smartphone Anda bisa berselancar di dunia maya. Jadi kehidupan sekarang itu ada dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Ya, hanya saja harus dimanfaatkan dengan baik ya. Tidak disalahgunakan dengan menyebarkan hoax atau informasi bohong, apalagi yang bersifat provokasi. Ya, karena bisa menimbulkan keresahan ya dan bisa melanggar hukum. Ya, ada 1-2 lagu pendengar sudah kami siapkan. Kita bersama di musik dan informasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Ya, satu lagu dari Yura Yunita, Merakit judulnya. Kalau cuma satu dua bambu tidak bisa ya untuk dipakai menyeberang atau dipakai untuk bepergian di air. Jadi harus dihimpun banyak bambu, diikat ya, sehingga menjadi rakit. Namanya merakit, rakit ya. Ya, pendengar, ada banyak cara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya yang telah dilaksanakan Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Papua bersama komunitas di Jayapura, komunitas selam ya, menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut di Jayapura hari Sabtu kemarin dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus simbol semangat nasionalisme dan komitmen menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Ada yang sudah nonton videonya? Bisa jadi juga nanti dalam bentuk terjun payung ya, yang lebih sering kita ketahui begitu. Atau di puncak suatu gunung ya, dan lain sebagainya. Informasi lain tentang harga emas Antam pada hari ini stabil di angka Rp2.690.000 per gram. Harga emas Antam di laman Logam Mulia Senin pagi tadi ya, atau siang waktu Indonesia Timur pukul 11 menunjukkan kondisi tidak bergerak atau tetap di angka Rp2.690.000 per gram dengan harga beli kembali atau buyback juga tetap di angka Rp2.511.000 per gram. Tapi harga emas batangan Antam ini bisa sewaktu-waktu berubah. Ya, tapi tadi siang pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur harganya seperti yang tadi kami sebutkan ya. Setiap transaksi beli kembali atau buyback dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan pajak penghasilan ya atau PPH sebesar 1,5%. Ya. Jadi pajak PPH itu akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback atau beli kembali emas. Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPH sebesar 0,25% dari harga dasar yang tertera di laman resmi. Ya. Kalau 1 kilogramnya berapa harganya? 1 kilogram emas Antam, emas batangan itu ya, biasanya sudah bentuk batangan itu harganya mencapai Rp2.630.600.000. Jadi 2,6 lebih ya, hampir 2,7 Rp2.630.600.000 1 kilo emas batangan Antam. Memang harga emas naik sangat tinggi ya pendengar ya, jadi investasi emas bisa jadi pilihan ya kalau Anda ingin beralih ke investasi emas. Ya, kami sudahi pendengar beberapa informasi. Di musik dan informasi kita nantikan saatnya warta berita pukul 21.
1: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan deh.
2: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
3: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Pro1 RRI Nabire. Kita dengarkan penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendali kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan, ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Sani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30 hingga 50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian jadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Ya. Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Udin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terhadap potensi hujan ringan di Ambon, Madure, Jayapura, dan Jaya Wijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suwanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak

0: ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
1: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
2: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan katakan pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dokumen tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Seluruh uang juga dukungan penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sama, terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal, menyediakan semua fasilitas yang kita dibutuh. Dengan terhubung juga menjamin tadi, ya, bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari internal kerjaan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain berdua dukungan, karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini, mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita supporting. Lalu dari DBK tadi, Bapak Menteri memberikan langsung juga ini harus dibuka penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapannya sebagai wilayah.

penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita nasional telah kita dengarkan berbagai berita dalam dan luar negeri. Anda dapat mendengarkan berbagai informasi dalam berita pada pemberitaan Pro 3 ya. Di frekuensi 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Ya, pendengar, di layanan masyarakat berikut ini kami sampaikan sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman.
1: Pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Nabire, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perihal kegiatan layanan service point PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura pada Kabupaten Nabire. Dalam rangka pendekatan layanan PT Taspen Persero kepada peserta ASN pada pemerintah daerah Kabupaten Nabire, melalui ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan service point pada tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Adapun petugas yang melaksanakan kegiatan layanan service point adalah Bapak Hugues Clinton Rinaldi S. NIP 3369, Service Staff Jayapura PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura, nomor handphone 0812-4776-9798. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan fasilitas ruangan, layanan, serta menginformasikan terkait jadwal kegiatan tersebut kepada peserta ASN di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Nabire tertanda Kiprianus Rahawarin Esos.
2: Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Nabire, serta untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM pada hari tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Taman Praduta Kodim 1705 Nabire. Demikian pemberitahuan ini sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas tertanda Yasor Victor Sawo SPMSI.
0: Ya, pendengar, selanjutnya satu pemberitahuan berita duka.

Berita duka dari keluarga besar Kawer Manuvandu di Nabire ditujukan kepada keluarga Jelmau Manuvandu di Timika, keluarga Sony Jelmau Manuvandu di Jayapura, keluarga Kawer Korwa di Biak, keluarga Kawer Kambayong di Biak, keluarga besar PKS di Nabire, keluarga Asaribab Mandosir, keluarga Mandowen di Biak Barat, keluarga besar Kawer, keluarga besar di Kampung Sowek, dan rekan-rekan sekerja pada Dinas Peternakan, keluarga Jemaat Immanuel di Kota Lama, perkebunan, maksud kami Dinas Perkebunan Provinsi Papua Tengah, serta handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah berpulang mama, nenek, kakak, tante Vince Kawer, istri dari Bapak Dirk Manuvandu, mantan Kepala Dinas Penerangan Nabire. Rencana pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus, rencana pemakaman masih menunggu informasi dari keluarga. Sementara jenazah disemayamkan di rumah duka di Sanoba, Jembatan Putus, belok ke kanan dekat Mama Boseren. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Ya, pendengar, sejumlah pemberitahuan ataupun pengumuman di layanan masyarakat malam hari ini. Atas perhatian Anda, kami sampaikan terima kasih. Pukul 21 lebih 43 menit, ya. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, pendengar, nanti di pukul 22 ada sandiwara radio, ya, atau drama radio. Kita dengarkan beberapa tembang sudah kami siapkan. Kami pilih dari tembang-tembang pop Indonesia.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan kisah drama radio berikut ini yang berjudul Si Cantik Misterius.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh, enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya, Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesan cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Anggi, Vin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngamun ae kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran?
0: Loh, nih. Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate magrib yo.
1: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas magrib lancar.
0: Lah,
1: apa rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya apa? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsai, ojo ngamon di dalam.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deras ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pake payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, mbak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong, belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah!

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Enggak ada siapa-siapa.

Ya, pendengar, demikian tadi kisah drama radio berjudul Si Cantik Misterius, ya, produksi RRI Malang. Kisah drama lainnya yang menarik untuk didengarkan dapat Anda simak setiap malam pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami temani Anda sejenak, ya, kita nantikan saatnya acara musik tradisional dan budaya.

Yang ing tawang ono lintang atau di kalau di langit ada bintang ya. Lagu dari mendiang Mus Mulyadi. Sebelumnya keroncong kenangan dari Black Brothers. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara musik tradisional dan budaya.

Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 Harari Nabire. Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam.

Ya, selamat malam, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga, semoga lekas sembuh, kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Kesehatan itu investasi ya, atau modal untuk kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya bisa selalu bersama keluarga di rumah. Ya, atau

0: Koyawane anak.
1: Koha mama.
0: Kohawane.
1: Kohawane.
0: Iya.
1: Oke, mama nah, bikin.
0: Mama lagi duduk bikin ini apa? Main HP.
1: Main HP di teras.
0: Mm-hmm.
1: Mama lihat ke atas mendung kah?
0: Beuno.
1: Beuno.
0: Mm.
1: Berarti terang ya?
0: Ya.
1: Oke, oke. Silakan mama.
0: Iya, anak. Anak tolong putarkan lagu Nikai Anate.
1: Oke.
0: Ya. Salam-salamnya untuk semua. Dan anak, barusan berita duka tadi orang tuanya ini ya.
1: Betul. Pemakaman besok sore. Kakak Emi punya mama.
0: Mama, oh sayang. Ya, terima kasih anak untuk penyampaian tadi.
1: Iya.
0: Iya. Anak?
1: Iya.
0: Koha wane.
1: Koha.
0: Iya.
1: Ide-ide.
0: Ide-ide enaimo ice. Mama bilang ice.
1: Iya.
0: Iya. Enanu.
1: Enanu.
0: Koya.
1: Koya. Mama Kuau di Nabarua, belakang Polsek. Ide-ide, terima kasih. Baik-baik, enak. Enaimo sama-sama. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Mari.
1: Iya. Mama,
2: sama.
1: Mamanya Novel.
2: Benar sekali, Novel
1: bukan.
2: Tolong bikin suara yang begini tulus. Bikin suara yang begini tulus. Supaya lahiran Novel tuh.
1: Oke. Di mana nih?
2: Selamat malam. Saya di sana Busa, Bu Hari.
1: Oh, sudah kembali ke rumah ya.
2: Ya, benar. Bu Hari, selamat bertugas ya. Sukses selalu.
1: Ya,
2: semoga RRS makin jaya di udara. Oke, Bu Mari, mohon maaf. Maaf, pinjam
1: jalur ini terapa apa,
2: Kak? Terapa apa? Untuk beri apa penguatan buat kakakku, kakak Emi Manovandu. Untuk apa yang Tuhan buat hari ini bagi keluarga besar Manovandu.
1: Iya.
2: Manovandu Kawer, Korwa. Ya, Mama Novel juga bagian dari keluarga ini.
1: Iya.
2: Kiranya Tuhan memberikan penghiburan sejati buat keluarga yang ditinggalkan oleh Mama. Ini karena kebetulan tadi saya baru dengar, jadi nanti rencana besok baru saya melayat ke rumah duka.
1: Iya.
2: Okay. Oke, Bung Hari, ini acara itu apa? Lagu daerah kah?
1: Lagu daerah.
2: Iya. Boleh minta dari luar Papua?
1: Boleh.
2: Oh itu, apa? Oh inani keke.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Mangewisaku.
1: Minahasa ya.
2: Dari Minahasa. Spesial untuk pendengar setia RRI Nabire yang ada di daerah Nyur Melambai alias Minahasa yang tercinta. Semoga terhibur selalu dan salam kompak dari kami yang ada di Nabire. Juga mau cubit balik buat Putri Suwo. Selamat malam, salam hormat. Baru Putri Suwo yang kagum-kagum hari?
1: Baru, betul.
2: Iya. Selamat malam, mama yang cantik, mama yang. Saya tadi dapat kabar, dapat informasi dengan selintingan kak. Mama Suwo sekarang tambah sehat. Iya, ini jadi doanya baik sekali untuk Mama Suwo.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi Manov, Mama Suwo sekarang tambah sehat, tambah ceria. Saya bilang puji Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Semoga kita punya waktu untuk kumpul-kumpul.
1: Betul.
2: Iya. Dan untuk semua saja teman-teman RRI ya, teman-teman pemerhati RRI Nabire, selamat malam saja, selamat monitor dan terhibur selalu.
1: Iya.
2: Oke. Bung Hari,
1: makasih.
2: Jalurnya mana kembalikan ya?
1: Lagunya
2: ditunggu.
1: Lagunya ditunggu Mama Novel di Jalan Baru Air Mandi di sama Busa. Ya, lagi monitor ya. Lagunya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Saya dulu SMP, saya dapat tugas cari lagu daerah dan menyanyi di depan kelas, di depan teman-teman ya.

0: Yang saya pilih ini sudah. Hokina ni keke. Ini lagu tentang apa nama anak ya, obrolan atau cerita antara anak dan mamanya. Ya, jadi ini dialog santai begitu ya antara anak dan mamanya. Ini menggambarkan kehidupan di pedesaan yang sederhana, percakapan atau obrolan manja sang anak kepada ibunya. Ada hubungan baik ya antara orang tua dan anak. Kira-kira seperti itu. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Dari siapa?
1: Dari Pulau Nau, Waropen.
0: Oh, Pak Alex. Pak Alex menghilang kemana? Ke bulan? Pak Alex lama tidak gabung, kemana?
1: Ada kesibukan.
0: Kemana? Ke Sorong, Manokwari, Jayapura?
1: Ke Sorong, balik ke Jayapura.
0: Oh gitu. Ya. Oke, okay, silakan.
1: Dikira Pak Alex itu.
0: Iya, saya kira Pak Alex berangkat ke Hong Kong. Hai. Oke, silakan.
1: Ya, minta lagu dari Serui.
0: Apa itu?
1: Saireri.
0: Saireri?
1: Kan. Dari Verka Burumi.
0: Burumi, judul?
1: Saireri.
0: Saireri, oke.
1: Okay. Ya. Buat yang tadi berlewat, selamat malam, salam kompak, Mama Novel.
0: Iya.
1: So, teman-teman semuanya, Bung Ari.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay. Umur panjang.
0: Umurnya panjang, amin. Iya. Tahu nomor saya, nomor HP?
1: Aduh, belum tahu.
0: Nomor ganti kah? Pak Alex, nomor ganti?
1: Tidak.
0: Oh, kalau Pak Alex pun nomor tidak ganti, nanti saya telepon.
1: Ya, nomor tidak ganti.
0: Oh, masih
1: 61 terakhir.
0: 61?
1: Iya.
0: 61, saya lihat dulu ya. 61 mana dia nih? 61. Sabar ya, jangan tutup. Ini yang ada 77
1: ini. 12 44.
0: Hah?
1: 64.
0: Tunggu, sabar. Saya tulis dulu ya, karena ya nanti kapan-kapan siapa tahu Yaro.
1: Ya, ini udah mau meluncur ke Nabirin.
0: Kapan?
1: September.
0: Oh, September. 08?
1: 11.
0: 11.
1: 44.
0: Iya.
1: 61.
0: 61.
1: 83. 61.
0: 44.
1: 44 64 61 83 61.
0: Oke, jangan ganti-ganti nomor.
1: Tidak ganti. Ini yang tuh menyenyakkan, bukan nomor lama.
0: Oh, saya simpan tapi yang 77 nih. 77 ternyata sudah lain ya. Oke. Ya.
1: Kasih waktu buat orang lain. Oke, Bung Ari.
0: Iya. Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Iya. Pak Alex di Pulau Nau sudah gabung. Jadi kalau kita lari ke mana? Ke Serui ya. Iya, lari ke Serui, bukan lari. Naik kapal ke Serui, nanti ada lewat, ada lihat Pulau Nau. Dari Nabire, dekat-dekat Pulau Nau itu dulu ada signal, tapi Tapi sekarang kan signal data itu sudah ada ya di kapal. Lu masih susah-susah itu, ih, orang ada signal sini. Oh, Pulau Nau sana gitu. Saya naik kapal apa waktu itu ya? Tidak salah Dorlonda ya. Nabire, Serui, Jayapura. Ada lagi? Ya, sudah gabung Mama Kau di Nabarua, Mama Novel dan Pak Alex. Yang belum gabung, ayo gabung rame-rame dari Topo mungkin atau dari mana? Dari Legari, dari Wanggar, ya. Yang dari pulau-pulau juga bisa, dari Arui, signal apa itu nama jaringan ada ya. Jadi boleh gabung. Ya. Ada teman saya di Waropen, Pak Alex. Teman sekolah. Saya baru tahu juga. Halo. Oh, putus. Ya, 0984220704 atau 0813-5494-419. Kalau belum ada, kita jeda dulu ya. Ada 3 lagu. Selamat mendengarkan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Syaireri, lagu yang di request oleh Pak Alex. Ini di cover ya Pak Alex. Awalnya Verka Burumi yang nyanyi. Ya, Syaireri itu nama selat yang memisahkan dua kabupaten ya. Dua kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Ya. Kita lanjutkan acara musik tradisional dan budaya. Kurang lebih 8 menit lagi. Masih mengajak Anda pendengar di 0984220704 atau 0813-5494-419. Acara berikutnya Ruang Rindu. Ya. Malam ini Jalan Merdeka lalu lintas sudah mulai lengang ya, sudah berkurang. Banyak yang sudah pulang dan beristirahat. Halo.
1: Kaya wani anak.
0: Koha mama.
1: Koha wani.
0: Iya.
1: Iya, anak.
0: Iya.
1: Mama sangat terhibur dengan lagunya Mama Novel.
0: Iya.
1: Ya, karena itu lagu waktu Mama SD diajarkan sama
0: guru. Kesenian.
1: Iya, guru kesenian. Mama juga ikut menyanyi.
0: Iya. Mama pakai alat musik tidak? Waktu itu pakai alat musik?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Iya. Kita punya guru kesenian ajarkan kita pokoknya segala macam lagu. Termasuk lagu-lagu apa ini? Kemerdekaan,
0: oh,
1: seperti
0: iya.
1: Indonesia Raya. Garuda Pancasila.
0: Iya.
1: Tapi sekarang saya punya cucu-cucu.
0: Kita tahu.
1: Saya suruh mereka menyanyi, mereka tidak tahu. Iyo.
0: Beda ya.
1: Kita pokoknya hampir semua lagu tuh kami diajarkan.
0: Iya, betul.
1: Termasuk olahraga apapun, tapi saya punya cucu-cucu ini, saya suruh menyanyi satu-satu. Indonesia Raya pun mereka tidak tahu.
0: Sudah sangat beda.
1: Iya.
0: Gara-gara pelajaran apa itu,
1: Mama? Mungkin pelajaran yang lain saja yang diajarkan. Sedangkan keseniannya mungkin sudah tidak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, anak.
0: Ya.
1: Mama hanya mau itu salam untuk Mama Novel tadi.
0: Iya, betul.
1: Iya, dengan itu Mama Lani.
0: Mama Lani.
1: Terus Amo, Paman Yusen itu selalu masuk terus itu.
0: Oh, gitu.
1: Kalau di acara-acara pagi itu.
0: Iya, betul.
1: Mama selalu dengar anak.
0: Oh.
1: Setiap hari. Iya, tapi Mama tidak ada maksudnya apa yang Mama bicarakan, Mama tidak ada kayak begitu.
0: Iya, iya.
1: Iya. Iya, jadi anak.
0: Iya.
1: Bisa minta lagu kan tidak? Ini
0: masih,
1: anak?
0: Masih ada waktu.
1: Oh iya. Ini Pania Epeku Enauto.
0: Pania Epeku, oke.
1: Okay. Enauto, iya.
0: Itu cerita tentang apa?
1: Bagaimana anak?
0: Cerita tentang apa?
1: Track, jadi.
0: Lagunya tentang apa?
1: Lagunya tentang indahnya Danau Paniai.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, ciptaan yang kita yami.
0: Tapi dong bilang, karena kemarau nih airnya turun ya.
1: Ini sampai ikan kelihatan kan. Saya bilang ini, kenapa kamu tidak ditangkap?
0: Ikannya naik.
1: Iya anak.
0: Iya.
1: Nani, Koha, Wane.
0: Koha.
1: Putra Mino itu, Putra Mino.
0: Putra Mino.
1: Halo sayang.
0: Putra Mino sering ngobrol dengan saya.
1: Gitu, Mama selalu dengar setiap pagi tuh. Dan itu cerita tentang apa? Longsor kah di daerahnya?
0: Iya, betul.
1: Saya daerah itu. Kepelair Kaliwanggar. Dan itu benar, anak. Longsor itu benar. Iya, anak.
0: Iya, Mama.
1: Enak, Koha, Wane.
0: Enak, Mama. Ide-ide.
1: Yeah.
0: Mama aku, wow. Satu kali mama dia ketemu saya, dua kali kah, tiga kali ya, waktu ulang tahun RRI, dan satu kali di Nabarua depan SMA 1 waktu itu ya. Mama ada simpan berapa durian itu, saya bawa pulang. Aduh. Ya begitu deh. Jadi kabarnya Danau Paniai ada airnya berkurang ya, karena kemarau ini. Oke, lagunya sudah siap, kita dengarkan bersama.

Ya, satu lagu daerah dari Paniai, Paniai Peku Enauto. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, juga yang mendengarkan acara ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat ya, kita lestarikan lagu-lagu daerah yang jarang lagi dinyanyikan. Tapi di acara-acara Pro 1 RRI Nabire masih sering diputar. Semoga menjadi bagian penting ya dalam keseharian kita, melestarikan lagu-lagu daerah. Ya, semoga juga pendengar kita dapat bersama lagi di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda langsung saja kita bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar bersama kembali. Kalau tadi musik tradisional dan budaya, kali ini acaranya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Lagu-lagu kenangan mancanegara ataupun pop Indonesia. Sama seperti di acara sebelumnya, kami kembali mengajak Anda yang ingin berbagi. Kayaknya sudah ada yang nelpon ini. Wah, rame ya, banyak yang nemani saya nih. Kalau tidak ada yang nemani, saya kesendirian. Wah. Ya, ayo. Tadi dua penelpon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Iya, malam Mas Ar.
0: Malam Bang Roy. Bang Roy, dengar acara tadi?
1: Baru pulang aja jadi.
0: Oh, baru pulang Bang Roy. Ya, Mansar standby. Silakan.
1: Request lagu Mas Ar.
0: Apa itu?
1: Today I Start Loving You Again.
0: Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya saya tidak terlalu hafal, tapi yang ada versi reggae-nya.
0: Versi reggae. Coba ulangi judulnya.
1: Today I Start Loving You Again.
0: Loving You Again.
1: Ya.
0: Okay. Untuk siapa?
1: Lagu ini saya tujukan untuk Asar yang lagi bertugas, malam, teman-teman sukses mendapat kerjaan.
0: Iya.
1: Tapi juga pendengar-pendengar setia yang lagi monit di malam ini, yang tadi wilayah Nabire Kota, wilayah Barat, Kabupaten Timur, Kepulauan, dan juga pendengar-pendengar yang sangat biasa lagi acara konser. Cari buka ke warapun Lepapen Yat Supiori Telepon Bayang Telepon Begini Tekan telepon Sebuah Dan juga di dalam
0: Iya.
1: Dapat Muli Utara. Ada Bang Leman di Tangganus Lampung. Ada Dinda di Bogor. Juga Ria di Masohi, Yola di Makassar, di Sorong Selatan ada Putra Venus, di Mansel, dan juga di Centani ada Sensil, ada Anggrek Bulu, tapi juga Bunani Baba mungkin saja lagi monik di malam ini. Oke, selamat malam.
0: Terima kasih Bang Roy. Selamat malam.
1: Malam.
0: Bang Roy di Jalan Pemuda, ya. Lagunya mancanegara, yang nyanyi itu yang populerkan Mel Haggard, ya. Judulnya Today I Start Loving You Again. Hari ini saya mulai mencintaimu lagi. Wah, so sweet. Mantap ini. Pengantar tidur nih Mansar. Halo. Halo Pak Jerry.
2: Iya, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Pak Jerry. Lagi apa nih?
2: Baru lagi santai. Baru kapan saya lagi diintai?
0: Di?
2: Kan tadi Bang Roy kan minta lagu, jadi saya bilang ya baru kapan saya lagi diintai begitu.
0: Aro, ini yang saya bingung juga nih. Kan tinggal pilih toh.
2: Aroro. Tunggu bertanya sedikit saja.
0: Oke, Mansar. Lagi jalan-jalan apa sudah di rumah?
2: Saya lagi di jalan, mau sedikit lagi sudah masuk ke rumah.
0: Oh.
2: Lagi di jalan besar.
0: Oh iya.
2: Punya IP orang tuh.
0: Iya.
2: Sambil dengar lagu jadi.
0: Iya, silakan.
2: Oke, Mas Ari. Satu lagu lama.
3: When a man love a woman.
0: John Bolton ya? Michael Bolton.
3: Michael Bolton.
0: Oke.
3: Ah ya, habis tadi Bang Roy minta lagu apa begitu jadi mata saya kapan dicintai.
0: Kalau kata mama saya kalau laki itu gampang.
3: Oh gampang oh. Hmm. Oh. Maksudnya ini kan cuma bercanda doang.
0: Oh bercanda.
3: Iya. Ya, kalau kita mau itu kan tidak ada yang susah kok.
0: Tidak ada yang susah kalau niat ya.
3: Hmm. Ah, iya, agak dengan teknik ulos.
0: Akhirnya keceplos.
3: Ayo kan cuma ngomong doang. Cuma ngomong aja.
0: Oke, lanjut.
3: Salam saja buat semua saja yang malam hari ini sedang stay atau mendengar di rumah.
0: Iya.
3: Cuma yang penting dong sehat-sehat semua. Halo. Nah, ini cuma lagu doang,
0: bukan berarti. Okay. Tapi bukan kalau berarti menggambarkan. Kalau untuk saya whatever lah.
3: Oh, it's not.
0: Iya.
3: Ya, itu aja. Salam sehat buat kamu semua. Bahagia selalu buat semua yang selalu dan selalu di ruang rindu di Pro 1 RRT Nabir. Tadi dah sapa satu pokoknya semua saja sudah.
0: Iya.
3: Kalau ada yang merasa disapa ya ayo masuk yuk.
0: Iya.
3: Yang di pulau-pulau sana, yang ada di ujung-ujung barat, timur, selatan, utara. Atau yang malam hari ini sedang bertugas, ya. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Ya. Saya cuma berpesan dari jauh, tetap semangat.
0: Iya.
3: Apapun masalahnya, tetap semangat. Satu hal yang penting adalah selalu mengucap syukur.
0: Iya.
3: Ya, selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Karena kadang-kadang kita orang ini kan merasa kalau sudah berkelebihan atau berkecukupan mau mengucap syukur, padahal sebenarnya bukan itu maknanya. Bagaimana kita mengucap syukur kepada yang kuasa bahwa kita masih diberi sehat, diberi kuat, bisa kesana kemari.
0: Iya.
3: Itu penting di situ, bisa terus bergabung di ruang rindu. Ya, kan pun tidak tahu, sama tahu besok-besok pun tidak ada di ruang rindu kan ya. Ini hasil ono sing kelinganku loh.
0: Iya, iya.
3: Nah orang, gitu. Nah, jadi itu saya cuma mengingatkan saja, jadi intinya itu kita mengucap syukur.
0: Iya.
3: Ya itu aja Mas Hari.
0: Iya, Mang Sa. Satunya
3: tak tunggu, Jay. Iya. Satunya tak tunggu. Makasih. Yeah. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Pak Jerry di Jogja. Ada yang telepon saya nih. Siapa ya? Jangan-jangan mantan. Oh iya. Mantan teman ini. Iya, Mama Novel.
4: Iya. Mantan terindah.
0: Saya yang paling saya ingat mantan. Itu waktu kita dua jadi MC ya, tahun berapa ya?
4: Ya benar. Iya Bung Hari 2017 Bung Hari.
0: Masih ingat ya?
4: Saya ingat, iya saya ingat itu karena anak saya Rexy jadi salah satu peserta tuh.
0: Oh.
4: Dan itu dapat juara dua itu.
0: Iya. Oke.
4: Iya. Bung Hari sekali lagi kembali lagi. Ya maaf mau senggol-senggol ini.
0: Baik.
4: Mau cubit dulu yang lagi antri di ruang rindu.
0: Iya.
4: Selamat malam Mas Arjeni. Siapa lagi? Bung Roy. Oh iya Bung Hari, tadi saya dengar suaranya Bung Alex di Pulau Nau.
0: Iya.
4: Ini betul. Bung Alex ini buat pelanggaran untuk Manov Bung Hari.
0: Oh pelanggaran.
4: Bulan Juni kemarin, Juni apa Mei ya? Kemarin tuh Manov di Waropen kan.
0: Terus?
4: Maksud hati tuh mau menyeberang ke Pulau Nau. Cuman khawatir kalau tidak ketemu Pak Alex, makanya kami batal. Iya, padahal ingin sekali lihat dia punya patung-patung perunggu itu, Bung Hari.
0: Oh gitu. Tapi sudah ya karena, sudah bilang. Sudah kasih tahu.
4: Tidak sempat hubung hari, kan nomornya juga tidak aktif sama nomor 77.
0: Oh iya, salah nomor waktu itu ya saya kasih.
4: Makanya karena hubungi di nomor itu setara bisa, akhirnya daripada kami kemudian disambut dengan wajah yang penuh tanda tanya dari saudara-saudara kami di sana, kami memilih untuk tahan untuk pergi. Tapi kalau ada Pak Alex ya berarti kedondong itu sasaran itu Bung Hari. Di Pulau Nau tuh kedondongnya banyak.
0: Oh begitu. Oke.
4: Bung Hari, mana request lagu Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahap?
0: Oke.
4: Okay. Ya untuk menghibur yang lagi menunggu lagu ini, semoga terhibur aja. Kemudian untuk semua yang lagi monik, terlebih yang super gabung. Tadi Mama Suho juga ya, selamat malam Mama Suho. Kalau semua ke Pulau Kapuk, selamat berlayar aja, mimpi indah dan selalu kita kompak via udara. Untuk yang belum bergabung, mana tunggu senggolan Bali karena senggolan ini untuk semua.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Pak Kepsta dan seluruh karyawan-karyawati RRI Nabire, spesial buat Bung Hari.
0: Iya. Yeah.
4: Mantan MC berdua. Selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu. RRI semakin jaya di udara. Oke, Bung Hari, rasa cintanya ditunggu.
0: Makasih Manov. Rasa cinta Cindy Claudia itu ada di Australia, dia ikut siapa itu? Suaminya. Enggak mungkin ikut saya. Halo. Nona Vika.
5: Iya.
0: Nona Vika jam berapa di sana? Jam berapa? Jam 10 lewat ya?
5: Iya, lewat 15 menit.
0: Ini
5: karena sudah jam 11.
0: Iya, 11 lebih
5: 15 menit.
0: Biasa tidur jam berapa?
5: Jam
0: 12 tidur.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kakak imannya tuh?
0: Bukan.
5: Habis kakak hari.
0: Betul. Enggak apel ya, enggak apel ya.
5: Jalan nyebat lebih sama malam.
0: Lagu apa?

0: dingin malam ini?
1: Iya.
0: Dari siapa? Penyanyinya? Judulnya?
1: Lelung malam.
0: Apa?
1: Meriam Lelung.
0: Judulnya?
1: Lelung malam.
0: Dingin malam apa?
1: Di ujung
0: malam. Oh, di ujung malam, Meriam Belina.
1: Iya.
0: Oh, Allah. Tetangga saya tuh.
1: Kalau kita kita punya mama Ani.
0: Oh iya.
1: Ada kan lagunya?
0: Lagunya ada, saya hafal.
1: Iya. Iya. Hei, nyanyi dong sedikit kalau boleh. Menyanyi apa yang sedikit boleh?
0: Ulangi.
1: Menyanyi apa kita menyanyi apa?
0: Mau dengar lagunya?
1: Iya.
0: Yang nyanyi saya?
1: Iya. Kita menyanyi.
0: Saya tidak pandai menyanyi. Saya
1: iya.
0: Iya, menyanyi ya. Kalau pas mandi saja saya bisa.
1: Sama kita bisa kamar mandi.
0: Betul.
1: Iya, langgar jamnya salah. Buat kakak hati yang sobat.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu aman.
0: Iya.
1: Hari bersama sekarang.
0: Oke. Nona Fika.
1: Langgar jamnya salah buat Pak Denan. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Bunda F yang dari mengandung tanya kita mama bagus.
0: Iya.
1: Bikin tanya yang lain mungkin kita ketahui. Bapak hati.
0: Iya.
1: Terima
0: kasih. Malam. Malam juga Nona Fika. Nona Fika di Manado. Iya ya. Kalau ya tadi baru ngeh ya, ngeh itu baru ngerti. Oh, di ujung malam. ya. Oke, lagunya sudah siap ya, Nona Fika. Saya sering putar lagu itu Putri Kajang yang request ya. Saya cari-cari, oh ada ini lagunya. Oh, mantap sekali. Meriam Belina di ujung malam. Ternyata malam itu ada ujungnya loh, Mansar. Satu lagi. Ayo. 69 tadi yang nelpon di HP boleh ya? Ya sudah 2-3 kali tadi nelpon. Nanti saya angkat. Terputus-putus nelponnya tadi. Halo.
2: Koya wani anak.
0: Koya mama. Apa lagu? Apa?
2: Mama minta ini lagu dari mancanegara.
0: Boleh, apa itu?
2: Ini, siapa ini dia?
0: Siapa?
2: Oscar Harris.
0: Oscar Harris.
2: Follow me. Ya, itu lagu itu khusus untuk Bung Roy di Jalan Pemuda.
0: Yo.
2: Ya, dengan itu Mr. Koteka.
0: Oh.
2: Halo sayangku dua-dua.
0: Ya.
2: Selamat malam, semoga terhibur. Terus itu Mama Novel tadi, terima kasih singgulannya. Terus untuk semua saja sudah ya nak?
0: Untuk semua?
2: Yo.
0: Oke.
2: Okay. Ya Wane.
0: Makasih Koya Wane Mama. Iya, saya dengar lagu Follow Me ini pertama tahun saya ada di Kaimana ya. Kaimana di satu pulau kecil. Pulau itu namanya Pulau Adi. Saya punya radio itu radio tape ya dulu itu. Merek Sony. Bandel sekali. Jadi radio itu, radio tape itu saya sampai bawa ke Nabire sini. Lama baru dia rusak. Mama saya suka lagu ya, jadi kalau saya mau tidur umur 2-3 tahun itu waktu itu ya, diputar lagu ini, salah satunya Follow Me ya, dari Oscar Harris. Jadi dulu lagu-lagunya Oscar Harris teman tidur saya. Follow me, follow me, it's beautiful day, gitu ya mama ya. Aduh, jadi curhat ini kita. Oh ya, ada satu lagi. Halo, halo,
3: halo, ya. Selamat malam.
0: Malam.
3: Punanuka?
0: Bukan, Seng. Ini dengan Gunawan, Hari Gunawan.
3: Oh, Ari.
0: Iya, masa tidak hafal Kakak Buni?
3: Seng, betul.
0: Aduh, Kakak Bu Siul saja saya hafal.
3: Seng, betul. Tadi kayak namu suara jadi.
0: Beda lah. Saya suka ketawa takaruan. Silakan.
3: Kan kita dengar-dengar itu yang Fika ada baku atur baku cari lagu-lagu itu.
0: Iya.
3: Aduh. Kita coba mau coba ada satu lagu dari Set Leka Tompesi.
0: Oke, judul
3: Ambon Manise.
0: Ambon Manise.
3: Ya, coba lihat set Leka Tompesi.
0: Oke.
3: Album.
0: Iya ada.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Ah, syukur kalau itu beta mau kirim salam ya.
0: Mm-hmm.
3: Hari kasih. Selamat malam ya, semua terselesai. Semoga tetap sehat walafiat.
0: Amin. Iya.
3: Ada tadi saat pemboro lewat. Mama Amo kah?
0: Amo, betul.
3: Mama Amo, selamat malam. Aduh. Mama Amo pun lagu sama dengan keturun punya. Apa namanya, ketua punya hobi-hobi lah Oscar Harris lah.
0: Yeah. Nah, waktu masih apa, muda dulu.
3: Nah itu dia.
0: Iya.
3: Bu Mahmud, beta kirim salam ya. Walaupun memang single, saya nggak apa-apa. Lalu kemudian sama Bagus juga, ada kita juga lewat.

0: ada pun. Nah, semua sudah.
1: Oke.
0: Okay. Tanpa salah. Oke. Oke. Wari.
1: Ya, oke.
0: Terima kasih Kakak Bu. Dan
1: ya, hati-hati di jalan. Eh, di rumah kah?
0: Kita mau rencana. Kita mau rencana mau turun ini ke bawah ini.
1: Oh iya.
0: Iya, lihat kota tadi kita.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita di puncak jadi.
1: Ya,
0: selamat
1: ya.
0: Malam.
1: Malam. Dan ke banyak. Saya di Fak-Fak tahun 81 ya. Antara 80-81 saya di Fak-Fak. Kan pakai Star Wagon itu mobil-mobil dulu. Sopir bilang, ya kita turun kota. Memang. Saya ingat itu. Oh, ada yang sudah gabung. Oke, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam. Iya, silakan.
2: Dengan Bunda Ima ini, Bunda Afgan kan?
1: Betul. Afgan Gunawan.
2: Iya. Karena tadi siang Bung Immanuel.
1: Betul, masa dia lagi?
2: Ya, itu dia.
1: Bagaimana mau mere sudah hujan?
2: Ya.
1: Mau mere sudah hujan?
2: Baik, belum. Apa Bung? Iya. Masih panas, udah berapa bulan?
1: Oh, masih
2: belum panas. Turun hujan.
1: Iya, tapi punya kulkas toh?
2: Ya.
1: Punya kulkas.
2: Terus?
1: Buka pintunya, duduk
2: di dalam.
1: Buka pintunya, duduk di depan. Iya.
2: Baru kita beku di dalam ya.
1: Oke, lagunya apa nih?
2: Kalau
1: Ibu Ima.
2: Kalau apa belum bisa masuk, kalau Bunda jujur saja pasti enggak bisa masuk.
1: Oh, soalnya
2: kan gemuk.
1: Gemuk ya. Oke.
2: Iya.
1: Lagunya apa dulu?
2: Tapi kalau cuman uap apa ya udah apa uap-uapnya dari
1: luar
2: dalam ya bisa aja.
1: Boleh ya, oke.
2: Okay. Iya. Menyengarkan. siapa yang baru turun tadi?
1: Pak Junaidi.
2: Oh, Bang Junaidi?
1: Iya, di Ambon.
2: Dari Ambon, iya. Oh, dia biasa gabung di Fak-Fak.
1: Oh gitu.
2: Iya, itu pendengar setia Fak-Fak Boston.
1: Iya, Pak Junaidi saya di Fak-Fak ya, pernah tinggal di perumahan Pemda sebelahnya kuburan pahlawan.
2: Oh ya.
1: Iya, dulu. Oke, Ibu Ima lagunya dulu apa?
2: Oh iya, lagunya di atas tadi. Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata, oke.
2: Okay. Iya. Cinta dan Permata. Nah, salamnya dulu ya Bang Afgan. Salam pertama tentunya buat Bang Bung Afgan ya bersama kartonnya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menyongsong 17 Agustus.
1: Iya. Yeah.
2: Kita harus meriahkan daerah kita ya sesuai dengan tradisi kita masing-masing.
1: Betul.
2: Terus ada Bang Junaidi tadi ya, selamat malam Bang, semoga sehat selalu di sana.
1: Iya.
2: Yang lebih spesial itu teman-teman yang ada di Nabire semua, ada Mbak Senja, ada Bang Riki, dan semua-semua yang sudah menyapa Bunda dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Buat Bung Afgan, terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih Bunda Ima di Maumere NTT. Nomornya itu ya Bunda, 69. Oke. Kayaknya kita harus jeda dulu ini. Kalau tidak, oh Senja mau masuk nanti ya. Lagunya Bang Roy nih, sudah nunggu Bang Roy. Kita ngopi ya Bang Roy sambil dengarkan lagunya.

Ya, lagunya Oscar Harris dirilis tahun 1980 ya. Lagu berjudul Song for the Children atau lagu untuk anak-anak. Follow me, it's a beautiful day. Trust in me, lean on me, gitu ya. Aduh, waktunya habis ini senja. Besok ya senja ya. Masih ada dua lagu ya pendengar, kita cukupkan nanti dua lagu terakhir ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Selamat mendengarkan.

sayang sekali pendengar, waktu sudah sangat habis ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Nona atau Ibu Imah ya. Saya punya utang satu lagu dari Panbers tadi. Mungkin di lain waktu ya, acara Ruang Rindu akan saya putarkan. Selamat malam untuk kita semua, sehat selalu dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, kita sudah bersama ya Pro 1 RRI Nabire dengan berbagai acara sejak pagi hingga malam hari ini. Siaran Pro 1 RRI Nabire masih dapat Anda dengarkan lagi sejak pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat bekerja yang masih berkarya, tetap semangat. Juga yang sedang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Selasa 11 Agustus di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama Sefulan Elwan mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar RRI bersama siaran 1 RRI Nabire dan juga Nabire Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti bersama program Jarada Bung Sulis dan di pemancar radio Bung Yance ya tentunya yang menemani rondengar pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Dan apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga kabar baik dan sehat selalu. Nah, dan juga pendengar untuk Anda yang baru saja bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu untuk berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan ya tentunya untuk melaksanakan berbagai kesibukan. Nah, dan juga saat ini sudah memulai kesibukan, tetap semangat, semoga sukses selalu. Dan bersama Pusat Air Nabir hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Timur menemani luar negara Anda sebagai awal berjumpaan kita, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kita jumpkan dengan teman-teman lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Waktu kita pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti siraman rohani agama Hindu akan disampaikan oleh Nining Veta Balubun berikut ini.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anobadra Kertafoyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar Sedharma di mana saja Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan

Sinar sucinya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa dalam acara Renungan Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita saat ini adalah mengikis asubah karma di era modern.

Pendengar sedharma dimanapun Anda berada, hari ini kita hidup di zaman modern atau Kali Yuga, zaman di mana teknologi berkembang sangat pesat. Semua hal menjadi serba praktis dan cepat. Namun, di balik segala kemudahan ini, tantangan moral dan spiritual yang kita hadapi justru semakin berat. Salah satu tantangan terbesar kita adalah mengendalikan diri dari perbuatan buruk yang dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai asubha karma. Pendengar sedharma dimanapun Anda berada, pada hari yang baik ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk bercermin pada diri sendiri, merenungkan kualitas perbuatan kita melalui lensa ajaran karma pala. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa di zaman yang serba maju, serba praktis, dan serba modern ini, justru banyak manusia yang merasa stres, cemas, dan kehilangan kedamaian? Jawabannya ada pada perilaku kita. Pendengar sedharma dimanapun Anda berada, Kitab Suci Sarasamucaya mengingatkan kita bahwa hakikat menjelma menjadi manusia adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, yaitu dengan mengikis perbuatan buruk atau asubha karma dan meningkatkan perbuatan baik atau subha karma. Pendengar sedharma dimanapun Anda berada, namun apa yang kita lihat pada realitas kehidupan masa sekarang, tantangan terbesar kita bukan lagi musuh di medan perang, melainkan musuh di dalam diri kita sendiri yang menjelma menjadi asubha karma gaya baru. Perlu diketahui bahwa manifestasi asubha karma dalam kehidupan masa sekarang, jika dahulu asubha karma diidentifikasikan secara fisik seperti mencuri atau memukul teman, hari ini ia bertransformasi melalui kemajuan teknologi dan gaya hidup, yaitu yang pertama melalui pikiran moha atau manyacika, munculnya sifat iri melihat kesuksesan orang lain di media sosial, keserakahan atau ketamakan untuk memperkaya diri dengan cara instan, serta hilangnya rasa bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Yang kedua, melalui ucapan mada atau wacika, penyebaran berita bohong atau hoaks, komentar cacian di dunia maya, ujaran kebencian, serta fitnah yang dengan sangat mudah diketik oleh jari-jari kita hanya demi kepuasan sesaat. Yang ketiga, melalui perilaku kasmala atau kaika, maraknya penipuan digital, tindakan merusak alam demi keuntungan bisnis sepihak, hingga gaya hidup bebas yang menabrak nilai-nilai susila atau moral. Pendengar sedharma dimanapun Anda berada, ingatlah kembali pada hukum universal yang mutlak, yaitu hukum karma pala. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Asubha karma yang kita lakukan di dunia modern, baik secara langsung maupun lewat dunia digital, pasti akan mendatangkan pahala atau buah yang buruk. Penderitaan, kecemasan, hilangnya kedamaian hati, hingga rusaknya nama baik adalah contoh nyata dari hasil perbuatan buruk tersebut. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum hidup di zaman modern ini bukan sebagai budak teknologi, melainkan sebagai master bagi diri kita sendiri. Mari kita terapkan ajaran Trikaya Parisuddha dengan cara yang pertama, menyaring informasi sebelum menyebarkannya atau berpikir yang benar. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kedamaian, bukan kebencian, atau berkata yang benar. Yang ketiga,
memanfaatkan teknologi untuk membantu sesama dan belajar dharma atau berbuat yang benar. Pendengar sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita bentengi diri dengan meningkatkan serada dan bakti kita, rajin melakukan meditasi atau japa untuk menenangkan pikiran, serta selalu mengedepankan subah karma atau perbuatan baik dimanapun kita berada. Demikian seraman rohani singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan iman kepada kita agar terhindar dari jurang asubha karma. Akhir kata, Om Lokasamanta Sukhino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi Santi Santi Om.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Masa Front Peduli Manusia dan Alam MEPAGO menggelar aksi di DPR Papua Tengah.
3: Ke wilayah PKB seakan-akan dan kami tidak menerima karena dia datang hanya merampas hak kami.
2: Tim gabungan lakukan penegakan hukum terhadap DPO di Tembagapura.
4: DW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kelompok massa yang menamakan diri Front Peduli Manusia Dalam dan Alam Epago wilayah Simapitawa Kabupaten Nabire, Senin 10 Agustus 2026, menyampaikan pendapat di kantor DPRP Papua Tengah. Dalam aksinya, massa menyampaikan 11 butir pernyataan sikap, terutama terkait persoalan tanah adat, aktivitas pertambangan, keamanan, serta rencana pembangunan di wilayah adat Simapitawa. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Ratusan warga yang tergabung dalam Front Peduli Manusia dan Alam Mepago wilayah Simapitawa Kabupaten Nabire menggelar aksi penyampaian pendapat di kantor DPRP Papua Tengah Senin 10 Agustus 2026. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai berdampak terhadap tanah adat dan kehidupan masyarakat di wilayah Simapitawa. Dalam pernyataan sikapnya, massa menyebut tanah adat Simapitawa merupakan warisan leluhur yang menjadi sumber kehidupan, identitas, dan martabat masyarakat adat. Massa juga mempersoalkan klaim sepihak terhadap tanah milik masyarakat adat di wilayah Siriwo, termasuk tanah milik Kepala Dusun Tobias Tagi yang disebut memiliki luas kurang lebih 195.885 hektar. Mereka menuntut pihak TNI mencabut papan nama maupun bentuk klaim di kilometer 95 dan kilometer 102 wilayah Siriwo. Selain itu, massa menolak wacana kegiatan pertambangan emas dan pembangunan pos militer mulai dari kilometer 21, DGI Dimi, Uta, hingga Wosukuno. Kepala Suku Besar Simapitawa Kabupaten Nabire Fabianus Tebai mengatakan pihaknya melakukan aksi ini sebagai bentuk protes keras langkah sepihak yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menutup wilayah pertambangan rakyat masyarakat setempat. Menurut Fabianus, masyarakat setempat meminta agar hak-hak masyarakat adat dan wilayah kelola masyarakat dapat dihormati.
3: Demo yang tadi, yang keduanya, kita datang menyampaikan kelompok PKH yang dibentuk di Jakarta kan untuk memberikan dan melepaskan hak-hak adat ke wilayah adat. Tetapi seakan-akan dan kami tidak menerima karena dia datang hanya merampas hak-hak kami. Maka kata dia kami tidak terima, maka kita demo tadi. Itu dia utama.
2: Usai menerima pernyataan sikap massa, Wakil Ketua M4 DPRP Papua Tengah John N.R. Gobai menyampaikan sikap lembaga legislatif terkait persoalan pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
4: Apa yang dilakukan oleh Satgas PKH di kilo 95 dan 105 ini kan tentunya tidak bisa kan Satgas PKH melampaui batas kewenangan. Dia harus bekerja pada tataran tugasnya. Yang benar itu kan kalau dia lakukan penertiban, kemudian dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Nah, ini kan tidak terjadi, tapi kita karena punya peraturan daerah, tentu kita juga pasti akan mau melaksanakan penetapan. Dan kami meminta agar mereka bisa mencabut pelang yang dipasang di sana. Karena itu kami sampaikan kepada Satgas PKH bahwa provinsi ini memiliki peraturan daerah tentang pertambangan rakyat. Dan kita sudah atur di dalamnya bahwa kegiatan-kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah berjalan sebelum ada peraturan daerah ini, kita inventarisasi untuk diusulkan agar dapat menjadi pertambangan rakyat dan izin diberikan oleh kepada pemilik tanah. Dan tadi mereka setuju kok, orang Simapitawa mau kelola wilayahnya sendiri. Jadi kita dengan peraturan daerah ini, kita karena mereka tidak koordinasi, ada masalah tadi dikomplain oleh masyarakat karena pelangnya di 105 dan di 95, kita akan mengundang mereka agar mereka sendiri yang melepaskan pelangnya itu.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi penyampaian pendapat tersebut. Menurut Kapolres, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat kerjasama seluruh elemen yang terlibat.
5: Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh keterlibatan rekan-rekan, baik dari rekan TNI maupun rekan dari personil Polda, keterlibatan rekan-rekan dari Brimob Yonam maupun Satgas ODC, rekan-rekan PPS Provinsi, dan semua pihak yang terlibat, termasuk dari rekan-rekan mitra kami, yaitu dari rekan-rekan media. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah. alhamdulillah semua kita dapat bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan dalam hal ini situasi yang aman kondusif dapat terjamin terjaga berkat kepedulian kerjasama kita sekalian. Tidak lupa ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan juga kepada kita seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala suku yang terlibat, dan semua kita baik dari instansi pemerintah maupun sampai kepada lini terbawah. Terima kasih banyak.
2: Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada unsur pimpinan dan anggota DPRP Papua Tengah, masa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sebagian peserta aksi meninggalkan lokasi dengan menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh petugas kepolisian. Arnold Sadila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, tim gabungan yang tergabung dalam operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amule 2026 melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. GW disebut berkaitan dengan sejumlah perkara pidana termasuk kasus penembakan di kawasan Mile 69 Tembagapura dan penyerangan di area perkantoran PT Freeport Indonesia Kuala Kencana. Arnaud Sadila kembali menurunkan laporannya.
2: Tim gabungan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Amole 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat 7 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan dan pengembangan informasi personil di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mile 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
6: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta dengan Satgas Amole 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, DW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personil gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi DW.
2: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Sawila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing kopi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pemerintah mendorong pengembangan kopi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih unggul hingga pemasaran agar potensi komoditas tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan produktivitas sektor perkebunan melalui perbaikan pengelolaan komoditas dari hulu hingga hilir. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi atau Rakornis Program Prioritas Gubernur Papua Tengah dalam pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang berlangsung di Nabire Senin 10 Agustus 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah Haji Tumiran saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menyampaikan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kopi dengan karakteristik wilayah yang mendukung pengembangan kopi robusta maupun arabica.
8: Papua Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan kopi. Kabupaten Nabire dan Mimika memiliki potensi pengembangan kopi robusta, sedangkan Kabupaten Dukiai, Paniai, Kiai Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak memiliki potensi pengembangan kopi arabica berkualitas tinggi. Potensi ini harus dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan visi Papua Tengah Emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan sektor perkebunan sebagai salah satu sektor strategis dalam transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan potensi perkebunan di Papua Tengah, mulai dari budidaya hingga pemasaran.
9: Provinsi Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yaitu komoditas kopi telah lama menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di beberapa wilayah kabupaten dengan kualitas memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun internasional. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal, mulai dari aspek budidaya, pasca panen, kelembagaan petani, hingga akses pasar.
7: Penguatan produktivitas tersebut juga membutuhkan validasi data dan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program pembangunan perkebunan lebih selaras dengan kebutuhan di lapangan. Selain peningkatan produksi, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan petani, sistem pembibitan, peningkatan kualitas pasca panen, hingga hilirisasi agar komoditas perkebunan Papua Tengah memiliki nilai tambah dan daya saing lebih kuat. Rakornis diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur yang dapat ditindaklanjuti bersama untuk mempercepat pengembangan sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperlakukan aturan ganjil genap untuk pembelian biosolar bersubsidi. Aturan ini mulai diterapkan Senin 10 Agustus 2026 di tempat SPBU di Kabupaten Mimika, yakni SPBU SP2, Nawaripi, Hasanuddin, dan Kilo 8. Kebijakan ini diterapkan untuk menertibkan penyaluran biosolar bersubsidi sekaligus memberikan kesempatan agar BBM subsidi dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat yang berhak. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
10: Penerapan aturan ganjil genap pembelian biosolar bersubsidi resmi dimulai pada hari ini Senin 10 Agustus 2026 di sejumlah SPBU di Kabupaten Mimika. Sebelum diterapkan, pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada 1 Agustus 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, mengatakan, penerapan perdana aturan ini dilakukan di SPBU SP2 dengan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk memantau pelaksanaannya.
11: Hadir Bapak, ada Pak Wakapolres, kemudian Kadis Perhubungan, Kasatpol, sama yang mewakili Kasat Lantas juga. Jadi kita sudah di 4 SPBU ya, SP2, Nawaripi, Hasanuddin, sama Kilo 8.
10: Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat dilakukan pembelian biosolar bersubsidi pada hari Senin dan Rabu. Sementara kendaraan dengan nomor polisi genap diperbolehkan mengisi pada hari Kamis dan Sabtu. Pada hari pertama penerapan, kondisi sejumlah SPBU masih terbilang lancar. Meski antrian sempat terlihat di SPBU SP2, karena sebagian besar truk diarahkan untuk mengisi biosolar di lokasi tersebut.
11: Semua truk itu ke SP2 sekarang, ya. Jadi bis-bis baru di Nawaripi. Kami juga berharap ini kerjasama kita semua, ya, masyarakat dan juga para pengguna kendaraan, khususnya pengguna kendaraan BBM biosolar, ya, untuk tertib dan mengikuti aturan pemerintah, karena kita mau ini kan semua bisa mendapatkan. Makanya kita buat sistem ganjil genap di mana posisi hari Senin Rabu itu untuk plat nomor yang ganjil, kemudian Selasa Kamis Sabtu untuk plat nomor yang genap, ya, supaya semua bisa dapat.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan pengawasan secara rutin selama satu minggu pertama penerapan aturan ganjil genap. Selain itu, pengawasan juga diharapkan dilakukan pihak SPBU dan Pertamina agar penyaluran biosolar bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Informasi berikutnya, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Nabire melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
12: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Nabire menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan, keluarga warga binaan, serta petugas lapas. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga binaan dan seluruh keluarga besar Lapas Kelas 2B Nabire, dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus memberikan pelayanan kesehatan secara dini kepada para peserta. Dokter yang melakukan pemeriksaan, Dr. Frida Marsi Suruan, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan, terutama sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai keluhan maupun penyakit yang mungkin dialami warga binaan, keluarga, maupun petugas. Menurutnya, melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan mendapatkan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ia juga mengimbau agar seluruh peserta tetap menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur.
13: Salam sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nabire menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan seluruh keluarga besar pemasyarakatan.
12: Pemeriksaan kesehatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh keluarga besar Lapas Kelas 2B Nabire akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini, diharapkan warga binaan, keluarga-warga binaan, maupun petugas dapat memperoleh manfaat dan semakin peduli terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan melalui pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan warga binaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemkab Nabire gelar kick-off dan fokus group discussion dalam penyusunan dokumen kajian lingkungan Nabire tahun 2026-2046. Robby Fanini menurunkan informasinya.
14: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW bukan sekedar dokumen perencanaan tata ruang, namun RT/RW merupakan instrumen yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah, mengatur pemanfaatan ruang, menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Nabire. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai dalam acara pembukaan kick-off meeting dan fokus group discussion FGD penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS Kabupaten Nabire tahun 2026-2046 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire Senin 10 Agustus 2026. Dijelaskan, Kabupaten Nabire tentunya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, jasa maupun potensi sosial dan budaya. Untuk itu, harus dipastikan bahwa pembangunan Kabupaten Nabire ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya kelanjutan sumber daya alam serta kepentingan generasi yang akan datang.
15: KLHS harus mampu memberikan dasar analisis yang kuat agar kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam RT/RW benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi lingkungan harus tetap terjaga dengan baik dan lestari. Kita ingin investasi tumbuh, tetapi masyarakat tetap memperoleh manfaatnya. Kita ingin wilayah perkotaan berkembang, tetapi kawasan lindung, sumber air, hutan, pesisir, laut, dan ekosistem penting lainnya tetap terjaga dan terlindungi. Saya mengajak kita semua untuk menjadi proses penyusunan KLHS dan revisi RT/RW ini sebagai momentum untuk menata kembali arah pembangunan Kabupaten Nabire. Mari kita membangun Nabire dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, berbasis data ilmu pengetahuan, menghormati nilai-nilai adat dan budaya, menjaga lingkungan hidup, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kita.
14: Wakil Bupati lanjut mengatakan kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat adat harus menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam proses perencanaan tata ruang di Kabupaten Nabire, dan menyamakan persepsi tentang kondisi potensi persoalan serta tantangan Kabupaten Nabire dalam 20 tahun ke depan. Diharapkan melalui forum ini dapat menghasilkan masukan yang konkret dan terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, kebutuhan pembangunan, serta mitigasi risiko bencana. Dengan demikian dapat terwujud pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
16: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 10 Agustus 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras per rak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp10.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Massa Front Peduli Manusia dan Alami Pago gelar aksi di DPRP Papua Tengah. Tim gabungan lakukan penegakan hukum terhadap DPO di Tembagapura. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

pendengar, untuk Anda saat ini jarum jam yang pukul 6.34 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan atau mengikuti Siamper 1 Gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz serta melalui streaming dan juga RRI digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda. Nah, pendengar opini publik, hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur kami ajakan untuk berpartisipasi ya tentunya pagi hari ini 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, dengan topik kelompok massa yang menamakan diri Front Peduli Manusia dan Alam Epago wilayah Simapitola, Kabupaten Nabire, menyampaikan pendapat di kantor DPRP Papua Tengah, menyampaikan 11 butir pernyataan sikap terutama persoalan tanah adat, aktivitas pertambangan, keamanan, serta rencana pembangunan di wilayah adat Simapitola. Ada juga tim gabungan yang tergabung dalam operasi Demokartens dan Satgas Amoli 2026 yang melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dan juga upaya meningkatkan produktivitas dan gaya saing kopi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kami minta pendapat atau juga komentar Anda pendengar terkait dengan tiga topik yang kami sampaikan untuk Anda. Nomor telepon 0274 atau 0813-5494-419. Selamat pagi juga untuk Bapak Mendorong saat ini yang sudah siap-siap ya. Nah, Mama yang saat ini sudah mulai melakukan kesibukan di dapur ya, itu mungkin yang sebagai perumah tangga menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang ke sekolah atau mungkin juga untuk Bapak yang nanti akan pergi bekerja ya. Nah, untuk Bapak Mendorong yang saat ini sedang siap-siap ya, untuk bekerja ke kebun ya, atau mungkin yang bekerja sebagai peternak atau petani ya, nelayan. Nah, jangan lupa untuk selalu mengecek perkiraan informasi cuaca ya, sebelum pergi bekerja, terutama untuk nelayan tentunya, untuk mengecek informasi kecepatan angin dan juga tinggi gelombang. Nah, dan juga saat ini yang sementara menikmati sarapan paginya, selamat menikmati, dan yang belum jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu karena sangat penting untuk menunjang tumpunya aktivitas pagi ya, tentunya sampai siang nanti atau sampai jam istirahat tentunya. Bersama Persatu sambil menanti untuk Bapak Mendorong bergabung dalam opini publik ya, dengan tiga topik yang sudah kami sampaikan 0222074 atau 0813-5494-419 atau dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Terdengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire, menyapa juga untuk Anda saat ini yang sedang mendengarkan atau mengikuti Siang Pro 1 melalui live TikTok RRI Nabire ya tentunya. Dan untuk Anda pendengar opini publik untuk sesi yang pertama hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami meminta pendapat atau juga komentar Anda terkait dengan kelompok massa Front Peduli Manusia dan Alame Pago di wilayah Simapitawa, Kabupaten Nabire yang kemarin menyampaikan pendapat di kantor DPRP Papua Tengah terkait dengan 11 putir pernyataan sikap, terutama terkait persoalan tanah adat, aktivitas pertambangan, keamanan, serta rencana pembangunan di wilayah adat Simapitawa. Nah, kemudian pendengar, tim gabungan yang tergabung dalam operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amole melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di distrik Tembagapura. Nah, terkait dengan sejumlah perkara pidana termasuk kasus penembakan di kawasan Mal 69 Tembagapura dan penyerangan di area perkantoran PT Freeport Indonesia Kuala Kencana. Nah, serta pemerintah meningkatkan upaya produktivitas dan daya saing kopi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah. Nah, dengan mendorong pengembangan kopi dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan benih unggul hingga pemasaran agar potensi komoditas tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, atau lebih khusus para petani. 0984-2274 atau 0813-5494-419. Cuaca untuk Kota Nabire perlahan cerah untuk berbagai kesibukan juga aktivitas anak saat ini yang sedang berkarya atau mungkin yang sudah bekerja ya dari pagi tadi, untuk mama-mama saat ini yang mungkin sudah membawa hasil kebun ke pasar ya untuk dijual agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam rumah ya. Tentunya tetap semangat untuk mama-mama dorang. Nah, tentunya semoga dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa hari ini diberi kemudahan ya, dan juga rezeki yang melimpah ya, semoga dagangannya habis ya, atau diborong tentunya, amin. Ada juga untuk bawa berorang atau mungkin untuk kepala keluarga yang saat ini sedang dalam perjalanan yang menuju ke tempat akan beraktivitas atau mungkin yang sudah berada di lokasi atau mungkin yang sudah memulai kesibukan ya sebagai petani, peternak atau mungkin juga yang bekerja di kebun atau juga sebagian nelayan ya tentunya. Semoga dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan selalu diberikan kekuatan ya tentunya dan kesehatan. Saat ini sementara sarapan, selamat menikmati sarapan paginya dan jangan lupa untuk yang belum, sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai atau punya aktivitas pagi hari ini sampai siang nanti ya tentunya. Nah, jadi jangan lupa untuk sarapan. Nah, dan yang belum jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Sarapan tidak harus yang mahal-mahal ya pendengar. Nah, cukup mungkin dengan kopi ya atau mungkin teh dengan roti. Nah, apalagi mau mendorong punya roti bakar, nah itu ya. Atau mungkin juga dengan sagu colo-colo, curu di kopi, teh, atau pokoknya minuman-minuman hangat ya. Nah, selamat menikmati sarapan paginya. Sambil menanti jelang pukul 7 nanti, Warta Berita Nasional ya tentunya menemani rondengar. Anda berdengar kembali dengan beberapa tambang yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat. Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Haris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
4: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
3: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
5: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat ditabukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kegiatan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
3: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
6: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
7: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu dia bayar 100.000. Untuk jadi anggota, iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
6: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
8: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
6: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
9: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
10: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kelurahan Selopamiora Imogiri Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
9: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
10: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
12: Karhutla kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda, itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan karhutla ini.
13: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran, Kodam 22 Tambun Bungai mengatakan kolaborasi dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik kebakaran dan mencegah api meluas ke wilayah lainnya. Selain melakukan penanganan di lapangan, Babinsa juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu terjadinya karhutla. Jajaran TNI juga telah menyiapkan personil dan sarana pendukung di masing-masing satuan. Kendaraan pemadam kebakaran disiagakan, sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, Kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutla dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
12: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihubung masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran, jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masalah tahun lainnya.
13: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
7: Tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang jujur ya bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantangnya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita ini terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kooperasi bersendirinya ya untuk itu ya.
13: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
14: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Makopolda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
15: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Indu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
14: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
16: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan. Dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pakajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026, di bulan Juli ini, sudah ada terakhir, ada 25 tersangka dengan 19 kasus. Dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
14: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
17: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
3: terdengar Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tat Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tatiasi mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
18: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya mengharap nanti kita tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu berarti kan ada gap nih pencapaian di Jawa Tengah 80%. Sementara capaian yang usaha besar baru 40%, artinya ini di sisa waktu ini kami juga tadi saya sampaikan mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada warga yang ada di apartemen.
3: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
17: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
3: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam juga pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang saya menikmati waktu bisa selamat beristirahat dan yang bekerja atau melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda saat ini semoga berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya.

0: Pendengar kami, ajakan selanjutnya untuk kita ikuti laporan dari rekan Jeffrey Panjaitan yang saat ini berada di Tugu Nabir Hebat terkait dengan lomba gerak jalan tingkat SD. Ya, selamat pagi rekan Jeffrey.
1: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada dan juga rekan Valen, saat ini saya berada di Tugu Nabir Hebat di mana saat ini saya menyaksikan langsung lomba gerak jalan dalam rangka hari atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, di mana lomba gerak jalan ini diselenggarakan

0: Kabupaten Nabire, dan yang menjadi koordinator adalah dari Dinas Pendidikan. Dan saat ini pendengar terlihat di Tugu Nabire Hebat, ada Bupati dan juga Wakil Bupati Nabire yang tadi juga melepas siswa-siswi SD dan MI di Kabupaten Nabire, di mana tadi beberapa grup gerak jalan ini juga sudah melangkahkan kakinya untuk menampilkan keterampilan mereka dalam gerak jalan indah. Dan saat ini kalau Anda mendengar sayup-sayup, mereka cukup antusias dan bersemangat melaksanakan lomba gerak jalan indah ini, di mana ada beberapa formasi yang ditampilkan juga. Sementara untuk rute dari lomba gerak jalan ini sendiri adalah mengambil dari Jalan Merdeka, kemudian melintas atau memutar balik di depan POM, kantor POM, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jalan Tepera, dan kemudian lurus, putar balik, kemudian tetap melalui Jalan Merdeka sehingga ke Taman Gizi. Antusias warga masyarakat yang ada di Nabire dalam menyaksikan lomba gerak jalan tingkat SD se-Kabupaten Nabire ini cukup tinggi, di mana siswa-siswi itu ikut menonton lomba gerak jalan tingkat SD ini. Ada beberapa kejadian unik yang tadi kami saksikan, pendengar, di mana ada formasi yang mungkin sudah dipersiapkan, tetapi karena anak-anak SD ini cukup panik, sehingga formasi yang dilakukan itu tidak sempurna, dan mereka kemudian saling tertawa. Ini cukup membuat penonton juga tertawa terbahak-bahak karena formasi yang sudah disiapkan ini ternyata tidak dengan benar dilaksanakan. Dan untuk peserta atau jumlah satu regu ini masing-masing SD Senabire ini beranggotakan 18 orang yang mewakili masing-masing SD-nya dari kategori putra dan putri. Jadi satu SD itu adalah satu grup putra dan satu grup putri. Dan nantinya pendengar, bukan saja hari ini lomba gerak jalan untuk tingkat SD, tetapi besok ada juga lomba gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Dan nanti akan rutenya lebih panjang karena mengingat memang untuk lomba gerak jalan ini sendiri, pemerintah Kabupaten Nabire juga sudah menyiapkan berbagai hadiah yang tentunya menarik untuk nanti akan diperebutkan oleh siswa-siswi ini. Kembalikan dari rekan Valen.
1: Baik, terima kasih rekan Jeffrey di Nabire Tugu Hebat ya. Nah, di Tugu Nabire Hebat yang sudah menyampaikan secara langsung laporan mata terkait dengan lomba gerak jalan tingkat SD ya, tentunya. Nah, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus nanti tentunya. Ya, dan juga pendengar, masih bersama perusahaan Rana Bira pagi hari ini, dan juga untuk Anda cuaca yang sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda. Nah, ini juga menjadi informasi untuk Anda yang akan mungkin melintas di sekitar Jalan Merdeka ya, tentunya bisa mencari jalur alternatif mengingat saat ini ya, sedang diadakan lomba gerak jalan tingkat SD ya. Nah, mungkin bisa memutar atau mungkin mencari alternatif lain agar Anda tidak terjebak ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, bersama Persatuan Opini Publik sesi kedua, saat ini kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 2074 atau juga 0813-5404-419, masih dengan tiga topik terkait dengan masa yang menamakan diri Front Peduli Manusia dan Alam Mepago Wilayah Simapitawa yang kemarin menyampaikan pendapat di kantor DPRP Papua Tengah ya, tentunya dengan 11 butir pernyataan sikap, terutama terkait persoalan tanah adat, aktivitas pertambangan, keamanan, serta rencana pembangunan di wilayah adat Simapitawa. Dan juga selain itu, tim gabungan yang tergabung dalam operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amole 2026 melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di distrik Tembagapura yang diduga melakukan tindakan kriminal. Sejumlah perkara pidana juga termasuk kasus penembakan di kawasan Mile 69 Tembagapura. Dan juga upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing kopi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan pemerintah mendorong pengembangan kopi dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyediaan benih unggul hingga pemasaran agar potensi komoditas mampu meningkatkan kesejahteraan petani kopi tentunya. 2074 dan 0813 5494 419.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia Selasa 11 Agustus 2026. Perakiran BMKG Wahyu Anisa mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Maluku dan juga Papua seperti Ternate dan Sorong, berawan tebal, kemudian Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan, Manokwari udara kabur, dan Merauke berawan. Mengingat cuaca untuk mengabari pagi hari ini sangat cerah, ya tentunya untuk pendengar tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda, terutama yang bekerja di luar ruangan ya, atau mungkin untuk bawang orang yang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin lebih banyak bekerja di lapangan, nah, seperti bawang orang yang mungkin saja bekerja di kebun ya, atau mungkin juga sebagai petani ya, atau mungkin juga apapun aktivitas yang mengharuskan Anda untuk beraktivitas luar, tetap selalu mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan Anda ya tentunya. Nah, saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan sebelum beraktivitas, kembali kami ingatkan untuk anda pendengar, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya. Yang belum sarapan, sarapan terlebih dahulu untuk menunjang berbagai tempat aktivitas pagi hari hingga siang nanti atau hingga jam istirahat. Hingga pukul 8 nanti waktu Indonesia Timur, pendengar masih menemani ronde Anda bersama Pro 1 masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati.

Mendengar kita cuma agak bersama kita dalam opini publik dan juga untuk Anda. Selamat menjalankan beraktivitas dan kesibukan Anda saat ini yang tengah berkarya. Semoga berjalan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di hari sebelumnya dan sukses selalu menjadi milik Anda.

0: Nabire pagi ini.
1: Yo, hiburan, yo, hiburan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Pro 1 RRI Nabire

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini. Jarum jam juga pukul 8.20 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk para pendengar yang masih setia melaksanakan beraktivitas dan kesibukan, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. RRI.co.id Jakarta, pendengar, jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga negara Indonesia WNI berkumpul pada acara Indonesia Day 2026. Acara Indonesia Day digelar di Saijo Central Park Tennis Court Higashi Hiroshima pada Minggu 9 Agustus 2026. Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima PPI Hiroshima menginisiasi Indonesia Day 2026. Acara juga dihadir oleh warga lokal Jepang dan komunitas internasional. Ketua PPI Hiroshima Reza Abdullah mengatakan Indonesia Day menjadi wujud semangat untuk masyarakat Indonesia di Jepang. Wujud semangat persatuan dalam keberagaman. Indonesia Day menjadi ruang pertemuan lintas budaya, baik dari pelajar, pekerja, dan diaspora Indonesia, maupun warga lokal dan komunitas internasional. Para pengunjung menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Day. Indonesia Day menghadirkan berbagai kebudayaan dari Indonesia, seperti pertunjukan tari topeng, tari Bali, pertunjukan angklung, dan kesenian tradisional dari Lombok Persian. Tarian dan kesenian lainnya dibawakan oleh pelajar dan diaspora Indonesia. Pengunjung juga dapat mengikuti lomba khas Indonesia yang digelar pada HUT RI, seperti makan kerupuk, balap kelereng, balap karung, hingga tarik tambang. Permainan tradisional dapat diikuti oleh warga lokal dan komunitas internasional. Para diaspora Indonesia membuka tenan makanan Nusantara, sementara Wake Farm menghadirkan berbagai produk sayuran Indonesia yang dibudayakan di Jepang. Sebanyak 200-an kupon makanan gratis dari berbagai tenan dibagikan kepada pengunjung, dan antusiasme masyarakat cukup tinggi di sana. Pada Indonesia Day, digelar upacara pengibaran bendera merah putih dengan Inspektur Upacara Fadliansyah Farid Hussein. Upacara bendera merupakan momen yang paling dinanti. Sementara itu, Ketua Pelaksana Indonesia Day 2026, Ben Girsang, menyampaikan rasa bangga karena mempertemukan berbagai masyarakat dan kebudayaan. Pertemuan dalam suasana yang terbuka dan saling menghargai. Menurutnya, Indonesia Day menjadi kesempatan untuk saling mengenal melalui budaya, makanan, permainan, dan interaksi langsung dalam semangat saling menghormati.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

RRI.co.id berkata, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada dan juga menghindari kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran. Saat ini tengah musim kemarau sehingga percikan api kecil apapun akan mudah membakar, membesar pada lahan atau ranting kering. Menteri Pertanian mengatakan dampak El Nino muncul titik api di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu kebakaran besar melanda Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru di Jawa Timur. Adapun terkait kebakaran di Bromo, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat penegak hukum dan Kementerian Kehutanan, termasuk pihak Balai Taman Nasional. Koordinasi untuk pemadaman api secara terus-menerus agar api cepat padam. Pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla seperti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Pelaksanaan OMC akan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebelumnya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Jianago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla Presiden Prabowo. Kata Menteri Jamari, siap untuk mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan agar karhutla dapat diatasi. Nah, tentunya untuk anda pendengar, mengingat memasuki di musim kemarau ya, tentunya jangan sampai membakar sampah ya, terlebih pada saat angin kencang, ini sangat berbahaya tentunya. Nah, dan juga saat ini untuk anda yang masih melaksanakan kesibukan dan juga berbagai aktivitas atau yang bekerja seperti biasa, semoga sukses selalu dan juga bersama Persatu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur masih menemani ronde dengan anda bersama Persatu dengan beberapa teman hiburan sudah kami siapkan untuk anda.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Dua tembang yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini. Mentar kita pukul 8 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Ada miliknya Aran dengan Dekati Hati dan juga Raim Laude dengan Sebab Kau Terlalu Indah. Nah, mentar kita saat ini pukul 8 lebih 46 menit. Dan juga yang masih bersama Prosatu Ernabire, selamat bergabung juga untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz serta streaming dan juga RRI digital ya. Menyapa Bapak Madura yang ada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir atau juga daerah kepulauan dan dimanapun Pro 1 RRI Nabire dapat didengarkan ya, seputar Nabire, Timika atau Mimika dan juga di 8 kabupaten provinsi Papua Tengah ya, tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Bapak Madura saat ini yang berkarya atau beraktivitas tentunya. Dan juga cuaca masih sangat cerah tentunya mendukung berbagai pekerjaan untuk bangun orang yang bekerja di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan tentunya.

Dan juga pegar saat ini untuk Anda sedang dalam perjalanan, untuk berada dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. RRI.co.id, Kementerian Kesehatan, Kemenkes menekankan pentingnya untuk melakukan cek kesehatan gratis atau CKG ya. Nah, dan juga untuk mendeteksi hipertensi dan diabetes sejak dini. Pasalnya kedua penyakit tersebut kerap tidak bergejala tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke dan gangguan ginjal dan serangan jantung. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus menyebut hipertensi dan diabetes dapat memicu komplikasi serius jika tidak terdeteksi serta dikendalikan sejak dini. Komplikasi tersebut meliputi stroke, gangguan ginjal yang membutuhkan cuci darah hingga serangan jantung. Ia mengatakan masyarakat Indonesia cenderung enggan memeriksakan kesehatan ketika belum merasakan sakit. Kondisi tersebut membuat berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi. Benyamin menilai CKG menjadi langkah penting untuk mengubah pola tersebut melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin. Deteksi dini memungkinkan risiko penyakit ditangani sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Ia juga membandingkan pelaksanaan kesehatan pemeriksaan kesehatan di Cina yang menurutnya menempatkan pemeriksaan fundoskopi sebagai salah satu pemeriksaan awal. Pemeriksaan mata tersebut dapat membantu mendeteksi komplikasi akibat hipertensi dan diabetes. Sementara itu, Benyamin menjelaskan katarak memiliki karakteristik berbeda karena gangguan utamanya terjadi pada lensa mata. Penggantian lensa yang rusak dapat membantu mengembalikan penglihatan pasien. Ia menilai penanganan katarak dan pelaksanaan CKG sama-sama penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Katarak dapat ditangani dengan mengganti lensa yang mengalami kekeruhan, sedangkan CKG berperan dalam menemukan risiko penyakit lebih awal. Tentu untuk masyarakat, tentu juga untuk anak pendengar tentunya berada di daerah Kabupaten Napire, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kesehatan di puskesmas atau di layanan kesehatan terdekat.

0: Dengar, kita jumpa dengan teman-teman yang sudah menemani Anda saat ini dan mata kita pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan saja untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks